caritakeun reupeuting kaayaan di lembur Kalang Sawung kacidaramena. Lantaran dihareupeun paguron Kalang Sawung hibar ku lampu-lampu anu rupa-rupa. Damar sewu dipasang di unggal pojok obor jeung oncor ngagebur di saban tempat. Jalma-jalma balawiri urang lembur dipaksa sina datang kabeh. Kolot budak awewe lalaki taya anu kari nu rada gering oge dipaksa kudu datang ka eta tempat. Atuh maningal yeuh jelema teh bari sing polohok teu puguh da teu ngarti kana tujuanana. Kira-kira jam 8 peuting kana panggung aya anu hanyat hiji jajaka anu gining jeung gagah horeng murukana anu meunang dangdan sataker kebek. Cep jalma-jalma teh jempe mani cempring lirga angka tincak ngong murukana diantara sorana lepas jeung tarik. Oh para sarerek sadayana, para hadirin nu sami hadir dina ieu kasempetan, sim kuring salaku panitia pesta sejak ngalaksanakeun acara anu utama anu maksudna nyaeta ngistrenan Kangjeng Raja anu baris ngawasa dieu patempatan. Grrr barat-barat kijuana pati surak jeung keprok di parung kuno susuitan sagala rupa atuh. Tapi tepati rame dan jumlahna ukur 40. Sedengkeun urang Kalang Sawung teh teu aya anu usik-usik acan. Boro-boro keprok bengong we nu aya sabab teu ngarti kana omongan murkana. Keur kitu kalacat aya deui nu unggah hiji jalma cangkung badag make cubah hideung dipolet koneng emas. Sing burinya imatak serab ngan sirahna putukul teu make iket.

0: anu ngareuna. Aya sate, bistik, gepuk, sop jeung rupa-rupa kadaharan liyana. Kalayan teu loba deui acara brak, kabehanana dalahar kalayan gumbira, mani recok bari jeung ngaromong. Sora piring diadu jeung senok mani trong-trang harita teh. Eta kabeh balad-balad na Juanapati anu loba na 40 jelema. Sedengkeun rahayat urang Kalangsagung mah diantep di luar. Sing rariung teu puguh, balik teu meunang. Dibere dahar henteu sabab dijaga ku penggawa kerajaan paksa. Disingseunan ku jawara-jawara anu jadi anak buah Ki Juanapati. Kaayaan teh puguh atuh rame tapi harengheng harita teh. Bareng jeung hibar na pajar pesta teh geus lekasan. Rahayat bubar init ka imahna masing-masing. Ki Juanapati jeung anak buahna sing goredag sare puguh kurker kerek patembalan. Gempar di tengah rohangan geus teu malire kana naon kitu deui rahayat urang Kalangsagung kabeh barali ka imahna masing-masing tapi eta rakyat Kalangsagung teu terus sarare sabab hatena palaur jeung lawang loba kasusah rejeung kabingung harita teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak Sahai teh, Pak?
3: Bapak Umid Wahyudin.
2: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
3: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
3: Anu teu damang teh ngawitanana pribados situnya.
2: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Upami panyawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren ya wae nyanak mobil maintain teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina tetiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabar kintal gitu nah teras atos teteh naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo duge ka kanu mastaka.
2: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
3: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
2: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
3: Muhun.
2: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
3: Nu mawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dor we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da terasek eta dugikeun ka ah entos sadirerenan ka rumah sakit nya ka dokter geus sampe tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
2: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
3: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
2: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
2: Muhun alhamdulillah.
3: Namane Obet, tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana tah.
2: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
3: Kurang lebih sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
2: Jadi tos karaos siatna panya.
3: Nah, alhamdulillah.
2: Kumaha konsumsina, Pak?
3: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
2: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
3: Mun, ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
2: Hatur nuhun Pak Umid.
3: Amin.
2: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
3: Alhamdulillah, amin.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: iya,
6: kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an,
6: Pak. 20 hari ya. Iya,
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
7: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: ...102,4 Radio Peace FM.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: Kira-kira tengah poe Ki Juana Pati jeung balad-baladna geus harudang deui harita teh. Kabeh estuni ngarasa sugema sabab geus laksana ngayakeun pesta anu kacida rongkahna anu kacida gedena. Kadaharan ti urang kalang sabung teh peak ludes dipake curak-curak sapeuting jeput. Harita Ki Juana Pati geus dangdan sakumaha biasana. Terus nanya ka murkana.
1: Murkana,
2: kumaha?
1: Geus sabaraha peuting si Wardi dikeremna teh, ha? Coba hitung kumane.
2: Mun teu salah mah geus dua peuting, Pak. Jigana ayeuna mah geus meujehna ditanya. Bisi paeh manten ari dilateuing mah kitu maksudna teh.
0: Ceuk murkana tegas nakeranan. Manehna estuning ceceup pisan ka Wardi teh sabab kasebut musuhna anu utama.
1: Maksud kami oge kitu, murkana. Cik papagkeun sina ka dieu. Urang tanya anu bener. Sangkan kanyahuan sagala rupana. Mun geus kanyahuan mah bakal babari. Naha saha musuh urang anu sanyana?
2: Oh mangga Pak. Urang cokot ayeuna pisan ieu.
0: Leos murkana init ngajugjuga kamar tahanan anu aya di jero taneuh teh. Sahanapeun wabangunan paguron, murkana teu dibaturan ku nu sejen sabab ayeuna mah moal beurat teuing. Datang tu Wardi teh geus leuleus. Atuh sajaba ti kitu baturna nu lain loba deui pagawean sejenna. Barang datang ka kamar tahanan kolotrak mukakeun panto prai muka kebeg. Murkana ngarenjag satakar kebek lantaran tawanan teh geus eueuh. Nu aya iwal ti batu sagede nyiru ngagoler di tengah kamar sajongjongan mah murkana ngahuleng miraga meneng. Kaget campur jeung reuwas teu ngarati kana kaayaan di dinya. Lila-lila murkana sadar hunduk kekerot nahan amarah. Hate cengkel bari jeung kaweur sieun diamek ku bapana.
2: Urang ajar, aduh, haram ciadah. Nah, ka mana si Wawalak Wardi teh, ha? Naon sababna bet bisa ngebongkar bilik batu? Teu ngarti aing mah. Urang ajar. Edan teh si Wardi.
0: Murkana gegeleneng sorangan terus ngadeukeutan kana liang anu molongpong. Terus dongko bari melong, tetela aya liang ceuro pisanan. Teu kanyahuan teuing di mana tungtungna eta liang anu sakitu gedena teh. Liang molongpong jiga torowongan. Atuh murkana ngahuleng deui. Sabab manehna teu nyaho yen di kamar eta aya liang rahasia. Anu ngahaja dijieun bisi sakali mangsa perlu ku keamanan. Hantem bae di pikiran ku murkana tapi tetep teu weleh teu kaharati. Tungtungna peureung-beung lompat nyamperkeun ka bapana. Napas ngahegak bakat ku cape ditambah ku rasa reuwas jeung hariwang. Barang tepi ka bapana pok murkana nyarita.
2: Cilaka, Pak.
1: Cilaka kunaon murkana?
2: Cilaka. Cilaka, Pak. Si Wardi kabur.
1: Kabur. Kabur kumaha di mana?
2: Kabur si Wardi norobos kana liang bilik, Pak. Kebeg.
0: Ki Juana Pati ngarenjag sakedapan mah panona molotot ka anakna kawas anu teu percaya. Sabab mustahil musuhna bisa nyaho kana kaayaan di dinya. Akhirna pok Ki Juana Pati nanya bari mureleng.
1: Naon murkana?
2: Nya si Wardi kabur. Kabur pa si Wardi?
1: Dedengian teh kabur tina liang bilik. Nu bener jajak blok deh sia teh, ha? Nu bener. Kudu kaharti ku akal atuh ngomong teh.
2: Duh, bener Pak, bener. Si Wardi kabur ngaliangan beli kamar Pak.
1: Nah di mana tuh nunana tah babalak si Wardi teh ha? Palang siang neuneuna di kamar Asiah jeung nama ieu maneh mah.
2: Nya dihanap di kamar nu pangheureutna, Pak. Nah di mana deui atuh? Ki Juana Pati teu ngomong deui.
0: Cung nang tung bari kekerot kedig init karohangan hanap rek nempo urut ngarem Wardi teh ya.
2: Murkana teh cicingeun manehna buru-buru nuturkeun bari hate larenyapan.
0: Jantung ratu tutunggulan ngarasa cengkel jeung keuheul ka musuh anu kabur. Barang tepi kana dijug-jug Ki Juana Pati ngahuleng manehna percaya ieu mah yen Wardi bener-bener kapur tina liang bilik. Murkana oge colohok bengong manehna tetep can ngarti kana kejadian eta da teu nyaho mimitina atuh.
2: Pak, kuring mah kaget kabina-bina, Pak. Nah, si Wardi teh sakti atau aku mah hayu teh. Nah, geuning bet bisa kabur ngaliangan batu. Matak heran puguhan ieu teh.
1: Kami oge heran, Murkana. Lain maneh wae nu heran teh. Sebab si Wardi bet nyaho kana kaayaan Rusia di dieu. Aduh. Edan jelema teh si Wardi. Padahal mah boro-boro si Wardi najan maneh sorangan anak bapa kabeh eueuh nu nyaho kana aya liang rahasia nu ieu anu nyaho kana liang ieu ngan kami sorangan sabab anu pangpentingna ieu teh deureuh
3: salah kami keneh mun kitu mah nah make dikerem di dieu atuh.
1: Ngan eta kami heran. Noh si Wardi make nyaho kana ieu liangnya.
2: Oh. Jadi ngahaja dijieun ieu teh nya, Pak.
0: Murkana molohok heran.
1: Bener ieu, bener pisan.
2: Eta liang teh ngahaja dijieun. Ku ama dijieunna?
1: Lain. Lain ku kami, lain ku ama.
2: Sabab eta liang teh geus aya ti baretona. Langsung norobos keluar eta teh. Aya liang tungtungna. Ta eta liang teh teuing saha nu nyieunna mah. Ngan anu nyaho kana liang ieu ngan kami wungkul.
1: Naha? Dengekeun ieu. Sabab baheula basa indung maneh aya keneh. Kami teh kungsi dikerem ku musuh di dieu.
2: Oh, kitu, Pak.
1: Tah, sanggeus bebas jeung bisa kabur. Kami datang deui ka dieu, numpes musuh tepi ka carem kabeh, tumpur eta musuh babat teh. Sarta ieu tempat dicicingan tepi ka ayeuna. Ngan nu jadi heran de ayeuna aya deui nu nyaho kana ayana liang anu ieu, nyatana si Wardi teh. Waduh, cilaka. Cilaka mun kitu si Wardi teh kurang ajar si Wardi. Cilaka. Mun kitu mah manehna teh musuh anu ngabahayakeun Murkana.
0: Ki Juana Pati nerangkeun riwayat eta liang ka Murkana. Anu tadina mah dirahasiakeun pisan tapi ayeuna mah kapaksa diterangkeun. Da geus kagua rahasiana malah mah kanyahoan ku musuh. Atuh Murkana ngahuleng ngadaga meneng manehna ngarasa paur bisi Wardi teh sarasa urang ti kulawarga musuh bapana anu bareto kungsi ditumpes ditumpur ludeskeun.
2: Lamun kitu lalakona kuring jadi curiga, Pak.
1: Buah-buah si Wardi teh hiji mata-mata ti pihak musuh, Pak.
2: Anu geus lila ngaleungit kuring naksir yen musuh bapa teh baheula teu karem kabeh. Tetumpur kabeh nu akhirna ayeuna datang deui.
1: Tapi ari teu rasaan mah beak kabeh Murkana, beak kabeh. Teu aya nu nyesa. Sabab ieu musuh bapa teh pamajikanana opat.
2: Oh. Lajeng kumaha, Pak?
0: Eta kabeh nu opatan
2: kabeh dipodalan ku bapa. Moal aya turunan anak anu hirup mustahil mun bisa malik nyerang ka urang teh.
0: Ceuk Ki Juana Pati ciga anu ngarasa yakin yen musuh geus bea kabeh
2: Ulah wak yakin kitu atuh Pak. Buat teh ngaya nu teu kanyahoan ku Bapak. Sanunya nyaho aya keneh kulawargana. Anu ingetin kana kajahatan Bapak dina mangsana numpas musuh. Tah, bisa jadi kitu. Ayeuna rek malas mati ka Bapak kitu.
0: Kicuana pati teu ngajawab hatena narima kana omongan anakna.
2: Ngan teu wani mare tanggapan anggur ngaleos ini tinggalkeun eta tempat. Jika anu keur mikir-mikir malikan di kana kejadian anu geus taun-taun kaliwat. Ari murkana teu basa tanya deui manehna ngisrik paneuri nuturkeun bapana harita teh.
0: Sanggeus tepi ka tempat ngariung. Ngaharuleng deui. Kicuana pati can ngamimitian nyarita lantaran pikiran nana kaganggu ku kejadian-kejadian anu geus kaliwat. Tapi kiwari ku kolebatan deui dina ciptaan manehanana. Asa kagambar asa napel dina kongkolak panona breh katempo.
2: Harita teh manehna keur ngababeurik musuh anu pamungkas hiji awewe anu masih keneh kulawarga musuhna.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
7: Bapak Uding.
6: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
7: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
6: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
6: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami Bapak karaosna?
7: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
6: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
7: Obat ieu di apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiro ieu enten bapa nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapa jag-jag teu karaos biasa sok dipijet pijetan enak mah teu gitu.
6: Entah ieu teh bapa dilandongan ku
7: Alpa Propolis.
6: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak.
7: Di radio
6: cara ngangeuna kumaha bapak?
7: Bapak ya menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi siang malam.
6: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
7: Bapak mah teh seep sabotol.
6: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
7: 3 dinten mulai 3 dinten obat bapak tos karaos rampang gitu.
6: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
7: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
6: Bapak hatur nuhun karena waktosna pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
7: Amin, amin.
6: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: beting deui. Poe teh nyerelek taya eureunna. Asa teu karasa namahanana beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan. Teu kanyahoan 4 bulan geus kaliwat. Dina hiji mangsa kaperengan harita teh isuk-isuk keneh. Ka lembur kalang sabung aya 4 jalma anu datang. Anu hiji ngora keneh tapi gandang jeung tegep bangun gagah nakranan. Sedengkeun anu hiji geus boga umur kira-kira 50 tahunan siga nama. Anu hiji deui mah geus kolot pisan, buukna geus bodas tapi pangawakanana cangker keneh. Sedengkeun anu kaopatna mah ngora pisan. Horeng Wardi geningan.
1: Wardi, kok maha juragan?
0: Di mana tempat na kicuana pati teh? Nah bener di dieu. Nah bener di dieu tempat na teh. Cek nu anom gandang nu tayalian Iwati Raden Purwa anu ngahaja datang ka lembur kalang sabung rek ngacorag kicuana pati.
2: Duh, laras den. Ki Juanapati teh di daerah ieu cicingna ieu teh. Tuh, paling ditu tuh tongohan lemur. Nanging den,
0: kumaha Wardi?
2: Upami tiasa malah ulah langsung ngajorag ayeuna.
0: Nah, pangna kitu.
2: Margi abdi hoyong milari keterangan heula ka urang lemur. Nah kumaha kaayaan di sini ayeuna datang tos benten sareng Cipayun. Margi tos opat sasi dikantunkeun ku abdi kitu.
0: Ceuk Wardi usul dudunganana ngaratieun sarta satuju pisan kana usul Wardi. Oh, nya teu naon atuh ari kitu mah. Bener Wardi. Urang perlu menta heula keterangan ti urang dieu. Atuh sajabat ti kitu urang teh kudu reureuh heula ieu teh capek pisan geuningan nya. Sangkan tanaga pulih deui, hayu atuh urang di dieu we sakalian. Kabeneran iuh ku tangkal buah geuningan, sok reureuh heula nya. Mang Dipawara. Kitu deui ka Aki Puralaga. Saur Raden Purwa bari ngarandeg socana melong ka pangiringna anu dua, nyatana Mang Dipawara jeung Aki Puralaga. Kolot gagah jeung luhur elmuna nu ngaping perang peuting ka Raden Purwa.
3: Mang Aden, leres pisan periuk gireureuh di dieu ieu teh.
0: Ceuk Dipawara anu ku Raden Purwa mah disebut Mamang. Geus kitu mah gek sararea dariuk. Sakabeh paneuteup ditujukeun ka hiji tempat nu teu pati jauh. Nya di dinya pisan pernah na lemur kalang sawung teh anu geus dikawasa ku Kicuana Pati.
2: Den,
0: kumamang,
2: kumaha sarajengna ieu teh den ieu teh? Kedah ngatur-ngatur ti ayeuna perkawis carana nyerang margi bilih gagal.
0: Wardi ngamimitian nyarita. Ari basa maneh kabur palebah mana bijil eta teh?
2: Aduh. Basa abdi kabur mah paling ditu den tuh. Tuh paling ditu tuh. Muridingan pasir ti dieu mah da tebih ti lembur atuh.
0: Wardi nunjuk ka hiji tempat urut manehna basa kabur teh. Pantes di dinya mah atunya. Akur jeung dongeng Aki Puralaga. Cobi terangkeun heula atuh Ki. Kumaha kaayaan di lebet teh ieu teh? Raden Purwa ngareret ka Aki Puralaga nu geus apal kana kaayaan di Cero Paguron Ki Juanapati.
2: Kieu den, di lebet teh aya dua rohangan utama. Kahiji rohangan anu biasa dipake latihan silat. Kaduana rohangan di jero taneuh. Tah, di jero taneuh aya 8 kamar rahasia. Oge dilengkepan kuliang rahasia. Sakumaha nu geus kasorang Kujang Wardi. Lamun urang hayang asup ka jero, bisa tina liang rahasia. Bisa oge langsung tihareup. ngan tang tukur diperhitungkeun heula hasilna jeung kakuatan urang sorangan.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang umingkas. Umingkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nah pijobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya, nanti asa gugah itu di na iya tak tadi nak di risbang tak.
2: Mohon, sabar alami ya tanuju. Orang jeta salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasa sareng cenah ngaleut kumaha tau
3: raos we
2: raos kamari nguping warto saur si ador dua dintenna teu aya cenah nya leungit cenah nya ka babu cenah nya
3: nya kamana meni eda teh karaos teh.
2: Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah teh acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten bugan
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejuan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: terus. Tak sering-sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat
3: teta? Tilu kali kemari mah
2: kanuk
3: iya teta. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat teta kemari?
3: Tilu genep tetes kini sa dintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mohon sare.
2: Berarti 18 tetesnya sa dinten.
3: Enjing-enjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
0: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Radio Peace FM.
4: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
6: Jawara di Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu kapan deui nya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu

0: Kampangan mah kirang langkung 2 tahun, kampangan telancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah, ika pungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC ser nungguan heula hoyong kampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panandang teh ayeuna nu jadi ikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihanan wae udah ka Bapak.
0: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
0: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
0: Tilu kali sadinten teh. Enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hai ngupingkan tina radio sering. Tapi rarencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge, bapak abi cenah. Setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
0: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah tenenya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Intinya Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula netek dugian kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah ye saya mah mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti kupanangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos biasa cenah biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu tanu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi sareng Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaos netes ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Dan botol nu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak, anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terasa rawat tenging sekali itu acan karaos naon-naon. Terasa abdi dongkap ka dieu meser Papa Boris sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki itu. Terasa disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Da namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu hasil kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade distraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Korupsi, jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
1: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
2: Pami bapa mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapa nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bilih dampaknya tina obat pek sambingnya mohon.
1: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
2: Ya alhamdulillah ayla lanaung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara kan dua sasi saum teh menyebian yeah. Ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
1: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
2: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelcen SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
1: terus sakinten ya
2: banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
2: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
1: Apa uninga alfa propolis di manten pak?
2: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngangu alfa propolis teh.
1: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
2: panginten ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
1: mawi kawit jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, jantan sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat. Supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geun ngaya aya karaos aya karaos na aya karaos na. Tah tos kadua nyanya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal lihat pun
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin tendei ke opat kali nak tak iya nuju majeng damang gitu kau itu mah aduh nyeri tak ayana tak nuju damang hoyong iyan dei gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dei tah gitu nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin pisannya ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
0: Naon berada nuju nyeri?
1: Muhu dada ieu jantan ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah dikitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yeuh upami nuju mah pah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan mah nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kamana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we ka perobihan mah aya nu jeung aleueuh we. Data nama upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean cegah raos gitu tuh tadi ya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ya nembe kedua teh.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu eta sa dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan nu sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Ocah, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Turun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya, penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan pali mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadina mah.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
2: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
3: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka ter kemana-mana, terus capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ku ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos pacerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah, tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ninga, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
4: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
3: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
4: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio onis tuh kan sok ngawitinkan dongeng.
3: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
4: Sami-sami, Dek.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
7: 20 hari.
8: 20 hari ya. 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Tesma Aini.
7: Iya.
8: Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Jenengan teh saha Bapak teh?
4: Bapak Ahmad.
3: Ahmad.
4: Bapak Ahmad. Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi. Saya acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
4: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas gitu, ngerinyit bae, terus sirah puyeng. Alhamdulillah garingenan. Ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
3: Alhamdulillah.
4: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
3: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
4: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
3: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
6: Iya, tetes mata ini, ya.
7: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
6: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
7: mata.
6: Tes mata ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total Pak ya. Jadi
6: bertahap Pak ya. Bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: 4 hari.
7: 4 hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
6: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Parja, dalang Parja lah Manapa, desa Manapa. Abdi ini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon, desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
3: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang. Tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfa poris istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah kateng ngaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi siung sawah ya teh gitu alhamdulillah. Janten ayah namanya botol abdi ge istilahnya mu ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu alfa poris kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang gitu. Kitu Pak.
3: Mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Abdi tos 73.
3: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alfa Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
4: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik kitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
3: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
4: Tenten obat alfa poris.
3: Pak Parja uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Da buhuan jiwa dalang resep kana wayang teh.
3: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
4: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan kita tatangi biasa.
3: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi.
0: Dulu dengerin radio.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, Tesma Aini. Iya,
6: beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
7: Pak? Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang.
3: Bapak.
4: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak.

0: Lumpat ka bae nungguan heula hoyong kahambangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Panandang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
0: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
0: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
0: Tilu kali sadidinten teh. Enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga timanten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak. Mung rarencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rarencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
0: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh penyawat seperti bapak, mudah-mudahan dia
0: terinspirasi,
1: mangga Pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu penyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Itu artinya Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5.
4: Kabupaten Brebes gitu.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok ada itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. udah roboh banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Ayo, amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Korupsi, jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
1: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih, kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahanamin apa?
4: Bapak Saptar.
3: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
3: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
4: Satu botol.
3: Ayana bade mesek deui ka sabaraha botol?
4: Dua botol.
3: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina mesekna.
4: Dua kali.
3: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
4: Di pinggang, pimping, tareng paha, abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
3: Bapak aduh, pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
4: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah, ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
3: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
4: Abdi tos meser, umhun ka Puguat aya di Daye Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, Tesma Aini, iya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya, nah, betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis, yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap
7: ya Pak ya.
8: Bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri, betul. Ya, tidak baru sebulan sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya, Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya.
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih.
7: Ya,
8: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya, Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
8: Jadi
7: ya,
8: sembuh total
7: dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabaraha lami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya.
4: Mohon.
3: Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
3: Teh acan pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
4: Alfa propolis.
3: Mohon. Siap sabar botol teteh.
4: Atau siap dua botol.
3: Sarang ayin apa intinya?
4: Mohon.
3: Takumah teteh sarang sena ngalat landong alfa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
4: Mohon.
3: Naon wae tos damang teh.
4: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teh aya.
3: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
4: Ya alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Pirobihan gitu.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai

0: apa?
1: Nih, cobain. Tetes mata, tes ma aini.
0: Hah? Tetes mata, tes ma aini?
1: Iya, tetes mata, tes ma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
0: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
1: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka, Nukapidangkeun di 102,4 BCFM, Wilujeng, Ngadangguk.

0: tetap baik, kudu bisa ngarayu ka panumpang sangkan make jasa manehna. Caturkeun di salah sahiji pangkalan ojek, harita tukang ojek teh keur karumpul narungguan penumpang. Matana paawas-awas bisi aya penumpang. Tukang ojek nu karumpul lolobana mah pating baretem parahi caricing. Teu ubral-obrol sakumaha ilaharna dina hiji riungan. Samalah aya anu geus tilu poe teu patanya sagala gara-gara parebut penumpang. Atuh pangkalan ojek teh najan loba jalma oge, tapi kaayaanna teh estu sepi siga di kuburan. Ngan pada-pada kitu aya oge harita teh dua urang ojek anu tingkar cowis ngobrol lalaunan. Maranehna kulantaran anyar keneh jadi tukang ojek di eta pangkalan. Jadi can bener-bener paham kana adat kabiasaan tukang ojek anu araya didinya. Najan bari semunga harewos, tapi obrolan eta dua jalma teh kadenge kunu araya didinya.
1: Lain, dewek masa heran, oi. Jelema sakieu lobana eueuh teuing anu ngobrol acawa heureuy. Nyatuh kumaha we ilaharna anu ngariung.
0: Cek aki ganteng nu karek tilu poe jadi tukang ojek.
1: Munguh, newek ngeteu ngarti. Padahal masa nu apa mana tukang ojek. Naon hesena tuh ngobrol atawa heureuy. Nya maksud teh amehaneuteun.
0: Cek aki rayud, anu geus sosobatan jeung aki ganteng. Harita maneh nage kapaksa jadi tukang ojek, kulantaran geus pangsiun tina pagaweana. Keur kitu katempo ku sarerea. Aya mobil angkutan umum eureun di parapatan anu teu sabaraha jauh ti pangkalan ojek. Atuh sakabeh tukang ojek harita teh caruringhak bari tuluy cagcig-ceg kana motorna. Gerung, gerung. Harita motor teh diharirupan. Atuh kaayaan didinya jadi teu puguh dedengean gandeng ku sora motor. Satuluyna, aya kana 10 motorna harita teh muru angkutan umum. Maranehna parahi hayang paheula-heula meunang panumpang. Teu sabaraha halila tina angkutan umum teh aya panumpang anu turun. Eta panumpang teh tayalian saurang nini-nini nungtun incuna anu angkaribung kurupa-rupa kacooan.

0: sana mo kuat ari kudu lempang ma. Komo bari babawaan ma. Sabaraha ongkos na?
1: Ngadenge sini ni nanyakeun ongkos, harita nu ngajawab teh tukang ojek nu sejen saurang budak ngora.
2: Sinarion, oi, sini ni hayang naik ojek sagala.
3: Lah, paling ge bayarna dianjuk.
1: Ngadenge aya nu nyarita kitu, lieuk harita sini ni teh ngalieuk.
0: Ngomong naon bieu sia? Ngahina pisan ka aing teh. Yeuh, aing ge boga duit mah.
1: Cek sini ni harita teh bari musiwal ngodok hutang. Tuluy manehna ngemrehkeun duit 100 ribuan wungkul mani loba. Atuh tukang ojek anu tadi ngomong teh kacida ngajenghokna barang nempo sini ni nemongkeun duit sakitu lobana. Tuluy eta tukang ojek teh nyarita semu ngeleper.
2: Aduh, hampura ni. Tadi mah kuring teh heureuy. Da biasana

0: apa propolis?
1: Parantos dua kali.
0: Nah, Bapak enak asalnya karaos nano ya, Pak?
1: Kawit nama karaos ayap puyeng sepertos nguir bumi kayak gitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alpa propolis alhamdulillah puyeng atos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos mana wai penyawat iya vertigo vertigonya Pak.
1: Oh. Terus kemana wai? Ke dokter ke puskesmas tapi asa tacan anu cocok nya ku alpa propolis sehat mah gitu. Alhamdulillah gini tos isal ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya Pak, sing sehat wai nya Pak nya kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan

0: Pos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Jadul teh. Dasar nini-nini jadul. Lain kolot direngkolkeun ku aing di hawangan. Ohek, ohek. Harita tukang ojek teh ongkek. Tuluy katempo manehna teh nagog, bari juga jegoh batuk. Sedengkeun si Nini mah harita teh keur nangkeup pageuh kaki ganteng. Sukuna katempo ngajegang mani jegreg. Leungeuna sabeulah ngajingjing rantang, sabeulah deui nyekel iteuk. Geuleuyeung motor aki ganteng teh harita maju dituturkeun ku aki rayud nu ngabonceng incu si Nini. Para mitra sadaya, saja jalan awak si Nini teu daek cicing. Bakuna mah manehna teh ngarasa paur sabab aki ganteng mawa motorna teh siga anu keur diajar keneh. Komo barang manggih tikungan mah bakat ku ngarasa paur harita bujur si Nini teh kuat ka nyengsol. Harita teh bujurna nyengsol. Dibangat motor anu ngagaleong. Sanggeus manggih jalan anu rata, kakara si Nini teh rada tenang. Kadenge harita teh si Nini nanya ka aki ganteng.
4: Ke, ti tadi dewek teh hayang kenalan. Saha ngaran si A teh?
3: Ditanya kitu ku si Nini, aki ganteng teh sungutna jebeng. Bari harita teh ngomong jero hate.
4: Aduh. Eta ka aing mani nyebut A.
3: Lamun teu nempo duit ongkos mah.
4: Lah, ku aing mah moal asa-asa. Rek diturunkeun di toang. Keun we sina nikeur leumpang.
3: Mane eta we pedah rek mere ongkos rada gede. Jadi kapaksa aing kudu ngayonan. Ngarasa pananyana teu dijawab. Si Nini teh siga nama ngarasa kasinggung. Atuh satuluyna pok harita teh si Nini nanya deui, bari dibarengan trok harita teh nakol sirah aki ganteng ku iteuk.
4: Hey, kadenge teu dewek nanya. Si A teh ngaranna saha? Dewek mah asa kakarek panggih poe ayeuna jeung si A teh.
3: Kebeg aki ganteng teh harita ngarenya kaget. Lantaran kaget ya, galeong motor teh ngagaleong kabeulah kenca. Atuh kolosod harita bujur si Nini teh nyengsol deui. Sanggeus rada tenang, aki ganteng kapaksa ngajawab pananya si Nini bari beungeutna teh rada haseum.
4: Oh, hayang nyaho ngaran dewek? Ngenalkeun atuh. Ngaran dewek anu katelah mah Joni. Nah, si nanyakeun ngaran sagala. Hayang akrab meureun nya ameh gratis.
3: Ditanya kitu ku aki ganteng, si Nini teh harita nafsu.
4: Ngomong naon bieu teh?
3: Trok harita sirah aki ganteng teh ditakol deui ku iteuk. Untung wae manehna teh make helm. Jadi teu matak nyeri. Nganya kitu ari kaget mah geus tangtu. Atuh kaleong deui harita motor teh ngagaleong. Kolosan bujur si Nini teh nyengsol deui.
4: Lagabah teuing ari nyarita teh. Dewek teh ayeuna mah geus jadi konglomerat. Piraku tumpak ojek bae teu mampu.
3: Para mitra sadaya, ari incu si Nini nu harita tumpak motor aki rayud nangkeup pageuh kana beuteung aki rayud. Guriwel harita teh aya nu kacabak ku eta budak dina lebah beuteung aki rayud. Bentukna teh panjang saukuran curuk jeung rada geunyal. Kurubung budak teh ngagurubung bakat ku kaget. Atuh sapada harita, galeong motor teh ngagaleong, tuluy babaladas, kurobas, bubus kana rungkun. Sarta teu ngeunek lila, kadenge aki rayud nyarekan eta budak.
4: Heh, kulup,

0: Haji, nyamakan bujal dewek. Getek bener.
1: Dicarekan kitu ku Aki Rayud, budak teh lain sieun. Tapi harita manehna teh kalah ngaheureuyan, tuluy kadenge budak teh jadi loba tatanya ka Aki Rayud.
2: Oh, nu tadi kacabak ku Ujang teh bujal. Gening bujal si bapak mah panjang siga titit Ujang. Sugahan baheulana si bapak teh resep nyawa bujalnya. Gening kalah panjang kitu.
1: Ngadenge budak loba tatanya, komo nanyakeun soal bujal mah Aki Rayud teh harita muncereng.
0: Ya neng sia. Cok nyanya huanan. Cok naik deui. Awas ya. Munyo one bujal diturunkeun di jalan sia kuaing.
1: Grung grung. Motor Aki Rayud teh harita dihirupan deui. Satuluyna ngageuleuyeung maju. Sarta ayeuna mah budak teh teu wanieun deui nangkep kana beuteung Aki Rayud. Para mitra sadaya, perjalanan sinini jeung Incuna teu sabaraha lila geus anjog kana dituju. Harita dua motor teh eureun hareupeun imah sinini. Jrut harita teh sinini jeung Incuna turun. Sanggeus turun sinini kadenge nyarita.
0: Aa, nuhunnya Nini geus dianterkeun. Rek ampir heula.
1: Ngadenge sinini nyarita kitu, Aki Ganteng teh ngahuleng tuluy pok nyarita.
0: Ke, ari Nini teh pikun kitu. Nah, ukur nyebut nuhun wungkul. Rek mayar moal.
1: Ngadengi Aki Ganteng nyebut pikun, si Nini teh kontan muncereng, bari harita teh kantawang nyarekan Aki Ganteng.
0: Weh, ngomong naon dia teh? Baruk dewek pikun. Ngana, weh sia ngomong teh? Maneh meureun anu otakna teu waras. Ya, dewek teh kajeun geus kolot oge tara limpuran ieu. Komo kana urusan duit mah? Tadi pan dewek teh ngajanjian rek bayar 150.000 nya. Aya pulang ngan teu 50.000.
1: Huleng harita Aki Ganteng teh ngahuleng, sigana manehna teh mikiran duit jang pulang. Da boro-boro boga duit 50.000, ngeusian bensin oge meunang nganyuk ti tatanggana. Sarta teu lilapok Aki Ganteng teh nyarita.
0: Aduh, ni, eueuh pulang na. Kumaha atuh lamun kabehkeun bae 200.000? Tangke tumpak motorna ku dewek diembohan.
1: Sini di harita teh katempo ngahuleng tuluy pok ngajawab.
0: Dah, boro-boro hayang diembohan. Tumpak motor sia mah nyarari awak. Tadi ge bujur dewek ngolosot bae. Geus atuh ayeuna mah kieu. Kulantaran eueuh pulangna, kumaha lamun dianjuk? Tah, engke bayar namun panggih deui. Kitu ge lamun duitna teh kapake.
1: Aki Ganteng harita teh ngahuleng deui, tuluy nanya ka Aki Rayud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
4: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleueut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
3: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
4: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna pa?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
3: supaya tuntas nya panya.
4: Mohon.
3: Mohon pisan Kang bapak anu ti mana bapak teh?
4: Di Babakan Nasol.
3: Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereceum kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ke usia matos sepuh terus geuneup

0: ayah landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapa anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu ayah di radio pis si Amis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Yes,
5: atu aye da mah kieu. Kulantaran eueuh pulangna. Kumaha lamun dianjuk? Tah, engke bayar namun panggih deui. Kitu ge lamun duitna teh kapake.
6: Aki ganteng harita teh ngahulang deui, tuluy nanya ka Aki Rayun.
5: Kumaha Yud? Bayarna dianjuk cina. Cing, kumaha pamanggih si lain?
6: Aki Rayun harita teh gancang ngajawab. Ani nyek newek mah. Luyu euy jeung anu diomongkeun tadi ku babaturan urang. Mayar sini ni mah cina, lamun ngojeng teh tara mayar. Malah mati balik, manihna anu sok minta ajang meli siopahun.
5: Alus nama diwarah jelema kitu mah.
6: Cik Aki Rayud harita teh ngomongna ditungtungan ku ngaharewos. Katempo Aki ganteng teh ungut-ungutan bari seuri. Tuluy harita teh pok nyarita ditujukeun ka si Nini.
5: Geus atuh ni, kieu bae. Teu nanaon teu mayar ayeuna oge.
6: Da kumah atuh eueuh pulang na. Ngan kuring teh hayang nginum heula ya.
5: Teu nanaon lamun dewek jeung itu batur dewek hampir heula kai mah si Nini.
6: Ngadenge Aki ganteng nyarita kitu, si Nini teh katempo bungah pisan. Keur mah eukeur manehna teh aya hate atawa naksir ka Aki ganteng. Atuh harita bari ajrag-ajragan, si Nini kontan ngajawab.
5: Aduh, mangga teh teuing jungjunan. Sakantenan bae atuh meuting di dieu. Pokona mah si Aa rek dibere ka sugemaan. Hayu atuh ka jero.
6: Aki ganteng katempo nyureng. Aki ganteng teh katempo nyureng bari matana harita teh ngadelek ka Aki Rayun. Caturkeun harita. Aki ganteng jeung Aki Rayud geus araya di jero imah si Nini. Maranehna harita teh diuk dina samak. Sedeng si Nini harita teh asup ka kamar, tuluy nangtung hareupeun kaca lomari. Katempo si Nini teh dungdak dengdek, bari surungah serengeh seuri. Bari harita teh manehna ngagerendeng ngomong sorangan.
5: Wah, teteh lah aing teh hade milik pisan ieu poe ayeuna. Jadilah mungkas rarangdaan teh. Geus kabayang mempayu deui lakian teh. Unggal peuting meureun bakal haneut.
6: Ledot, ledot harita si Nini teh. Moles bibirna kulipen mani burahai beureum. Maksudna mah ameh katempo bibirna seksi. Sarta satuluyna rap harita si Nini teh make huntu palsu. Ngan kulantaran si Nini teh geus rada pikun. Harita masang huntu palsuna teh tibalik. Huntu luhur jadi tihanap, sedang huntu hanap jadi tiluhur. Atuh katempo sungut si Nini teh rada sambutut. Nyeh manehna teh seuri bari ngaca. Katempo si Nini teh rada ngahuleng.
5: Aeh, geuning biwir teh asa rada rengkong dipake seuri teh. Biasa nama teu kieu. Geus lah teu nanaon. Nu penting mah penampilan rada ngejreng.
6: Gerentes si Nini harita teh bari tuluy kaluar ti kamar, muru ka patengahan imah. Kasampak harita

0: anu geus aya sataun mah eta sisig teh can diganti. Ragamang, gap harita sisig teh karampa. Tuluy ku si Nini dicokot, kalayan teu diulak ilik heula. Ledot, ledot, sisig teh diludat ledot kana gugusina, kuat kasungutna monyong. Nganteng ngendek lila, huleng harita si Nini teh ngahuleng. Sabab harita sisig teh rasana bet beda tisasari. Karasa ku si Nini harita biwirna teh bet asa paranas. Beki lila panasna teh beki karasa. Si Nini harita teh kuat kanyurang nahan rasa panas dina gugusina. Sarta antuk nama saking ku geus teu tahan ngan guak bae harita si Nini teh ngaguak. Sinini harita teh ajrag-ajragan bari nyingsatkeun samping nengah bitis. Atuh ngadenge Sinini ngagoak, cikikik teh aki ganteng jeung aki rayu disareuri.
1: Prasakeun sia, wawales ti dewek. Tuh man jelema kitu mah kudu diwara. Yuk aki rayu, urang balik di kapangkalan.
0: Teungah engkekeun deui, gerung-gerung harita dua motor teh diharirupan. Satuluyna maranehna baralik muru deui ka pangkalan ojeg.
2: Parantos digelar acara dongeng saka, saka panggih, saka inget, saka cumplang, saka camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan. Wilujeng kantun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Depangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
5: 63.
4: 63 tahun.

0: Warna, mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
1: Kak, atuh wargi-wargi di Manawi Ayana, Manawi kaduh panyawa seputus abdi, enggal wae meser alfa propoli seputus abdi. Abdi alhamdulillah, ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
0: Alhamdulillah Bu Unar, hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propoli jan sehat rezeki tambah lancar Bu nya. Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasid tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
1: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
1: Oh, gimana? Orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi gitu. Disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
1: Iya. Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
0: Oke.
1: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut Alpha Propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis kumaha pakaraosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten mun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
3: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
3: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul, Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
4: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 68.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
2: Ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan. Teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk studio ini.
3: Jabar Now edisi Rabu 23 September diantaranya mengenai viral dugaan bullying siswi SMP di Kabupaten Bogor di mediasi sekolah, konflik nelayan Ujung Genteng Sukabumi, jaring Apollo dan jaring tanam disepakati dihentikan, Polda Jabar jaga ketat perhelatan FIFA Asian Cup 2026. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan perundungan yang terjadi di SMP PGRI Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cibung Bulang mempertemukan pihak-pihak terkait.
4: Menindaklanjuti video tersebut, pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cibung Bulang meliputi unsur TNI dan Polri kembali mempertemukan pihak-pihak terkait. Musyawarah ini merupakan upaya kedua setelah pihak sekolah sebelumnya melakukan penanganan internal pada hari pertama kejadian. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah memanggil terduga pelaku, terduga korban, sejumlah saksi serta orang tua masing-masing pihak. Namun musyawarah belum dapat dilanjutkan karena pihak keluarga terduga korban tidak dapat hadir dengan alasan kondisi kesehatan. Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara proses musyawarah dan akan menjadwalkan pertemuan berikutnya.
1: Emang sudah kita lerai, Pak, oleh guru, sudah dibawa

0: Pihak-pihak terkait termasuk terduga korban, terduga pelaku, dan para saksi untuk mendapatkan informasi dari masing-masing pihak. Dalam penanganan perkara ini, pihak sekolah juga masih mendalami konteks kejadian termasuk informasi yang beredar melalui video di media sosial. Berdasarkan informasi awal yang diketahui, kejadian diduga melibatkan dua siswa dan tidak serta-merta dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan secara berkelompok. Meski demikian, pihak sekolah masih melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.
1: Polisi menangkap S, 23 tahun, mantan suami seorang perempuan yang ditemukan meninggal di salah satu hotel di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
2: Kapolres Cirebon Kota, AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, korban dan tersangka diketahui datang serta menyewa kamar bersama. Polisi menyebut, motif pembunuhan diduga karena cemburu. Tersangka diduga emosi setelah mengetahui korban melakukan video call dengan pria lain. Korban diduga dianiaya hingga tidak sadarkan diri. Tersangka kemudian diduga mengikat leher korban menggunakan tali sepatu. Hasil autopsi menunjukkan, korban meninggal akibat mati lemas dan mengalami patah tulang di bagian leher. Usai kejadian, tersangka diduga mencoba bunuh diri. Polisi menemukan racun tikus di lokasi dan mendapat keterangan tersangka sempat mencoba menggantung diri di kamar mandi hotel. Setelah identitas tersangka diketahui, polisi melakukan pengejaran hingga ke Pangandaran.
3: Berawal dari adanya laporan masyarakat temu mayat, pengejaran diduga tersangka, kita berhasil mengamankan di daerah Pangandaran.
2: Korban dan tersangka diketahui sama-sama warga Kabupaten Cirebon. Keduanya telah berpisah sekitar 1 bulan sebelum kejadian dan belum memiliki anak. Atas perbuatannya, S dijerat pasal 458 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
1: Pemasangan papan informasi kawasan tanpa rokok atau KTR di kawasan Pantai Barat Pangandaran mendadak jadi sorotan publik. Langkah Kabupaten Pangandaran menegakkan peraturan daerah ini dinilai perlu diimbangi dengan fasilitas ruang khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan para pelancong.
4: Pelang larangan itu dipasang di area ramai wisatawan seperti Taman Pangandaran Sunset dan panggung terbuka. Dalam papan informasi tercantum sanksi tegas sesuai Perda nomor 2 tahun 2021, yakni ancaman kurungan 6 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah bagi para pelanggar. Sejumlah pelaku usaha wisata mengaku kaget dengan pemasangan aturan di area terbuka pantai tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menyatakan pihak industri pada dasarnya mendukung penegakan aturan daerah. Namun, pemerintah diminta tetap

0: khusus merokok di titik-titik strategis. Dengan begitu, kebersihan dan kesehatan area pantai tetap terjaga tanpa mengabaikan daya tarik wisata Pantai Barat Pangandaran.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Puncak Peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhelatan yang berpusat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang itu memadukan transformasi digital, kompetisi kreatif, serta bakti sosial kemasyarakatan.
2: Mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Agenda ini digagas KPID Jawa Barat yang turut menggandeng PRSSNI Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi, hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
3: Yang pertama ada pracara berupa pemilihan duta jara suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Harsiarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan, di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk serium ini.
2: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan oleh senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi pra-acara, seperti pemilihan duta jara suara atau jawara penyiaran, serta perebutan piala ketua KPD Jawa Barat, guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
1: Konflik antar nelayan di Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi terkait penggunaan jaring Apollo dan jaring tanam akhirnya menemui titik temu. Para pihak sepakat menghentikan penggunaan alat tangkap yang dinilai beresiko terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut.
4: Pertemuan penyelesaian konflik digelar di kantor pemerintahan desa Ujung Genteng. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Sri Padmoko menjelaskan, persoalan ini berawal dari kesepakatan pada 25 Juni lalu agar nelayan tidak lagi menggunakan jaring Apollo dan alat tangkap sejenis. Dalam pertemuan kesepakatan kembali ditegaskan, termasuk penghentian penggunaan jaring tanam yang dinilai berisiko menangkap benih lobster sebelum tumbuh dan berkembang biak. Sri Padmoko menegaskan, kesepakatan ini akan diikuti penindakan terhadap pihak yang masih melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan dapat dilakukan aparat berwenang, diantaranya TNI AL, Polairud, Polsek, dan PSDKP.
5: Kelompok yang menggunakan yang pertama itu tergoda kembali. Saya pakai dilarang, kali orang lain pakai diantepin.
4: Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga berencana melanjutkan sosialisasi ke wilayah Minajaya dan Tegal Bulut agar kesepakatan serupa dapat diterapkan di wilayah pesisir. Langkah ini diharapkan menjadi komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut di pesisir Kabupaten Sukabumi.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
8: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
6: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
8: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan

personil. Di samping pengamanan dari tim sepak bolanya, ada VIP-nya, ada tim official dan sebagainya, kita lakukan pengawalan dari Jakarta, berbagai tempat untuk

0: Produksi siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
1: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: gentur kang tinutur gentra kang sinait ngawiyosaken kawontenan nagara Astina dikandang karsian takana kasepuhan Resi Bisma kalasan dina waktu sieu Raden Gatot Kaca Sumping bari rerencepan tungkul hamare kelutah ceman narimang sabda ajrih ningali pamur kasepuhan Resi Bisma kitu kayaanana. Resi Bisma dudu wong samane mangusah ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani.
1: Allah iya.
0: Kunira kang andika kawet aling lisan mekaten pangandikanipun. Urang sajajar kene jeung Incu. Yap, kadieu kahareup Gatut Kaca Incu iya. Unyuk sumanga waya dalem Gatut Kaca ngaturakeun semua bukti kunyuk panjenengan parsa eyang ditampi nuhun ku eyang kali perkawis tina pihak kapatan muga agung sucukup lumur jembar hapunten anu katedah urang saling maklum jeung eyang jeung saha teh wayah dalem wae pangersa kumaha kaayaan di Amarta ayeuna cu anu mawi purwa dumungkap ka dieu oge aya hal-hal anu bari didugikeun manawi pangersa eyang kagungan wewengan sareng sawangan wayana kajadian anu teu diduga-duga sareng dikira-kira tadina
2: naon teh
0: mustika mustika layang jamu sekalimu sada lambang kagungan negara Amarta leungit tanpa hilang tanpa karana duka kusaha sareng di mana ayana ayana kitu pangsa saja bina tinjangakeun sabda panglayan keditingu ningakeun kajadian anu aya patula patalina sareng mustika layang jamu sekalimu sada teh aya.

0: Baru Dau. Gesabara poe leungit. Upami telepat mah parantos aya dua sasi mah.
1: Dua bulan Dau.
2: Nya atuh mah
1: atuh bet

0: ngiti dunya. Nganaon atuh nyata amal anu hade anu kudu ditinggalkeun ku hideung.
1: Laras.
0: Naon deui atuh? Lintang ti amal, amal anu hade anu bakal ngajamin hidup. Boh di akhir kemudian. Boh engke di mana pungkas di alam dunya.
1: Alah.
0: Nya amal hade anu bakal jadi karcis anjeun.
1: Tenang.
0: Timbal. Dauh diestokeun pisan pangasapek

0: boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna eta kalau teh benang dipercaya.
1: Boh carekeun anak.
0: Daun. Di Amarta maksana yang di Amarta cing saha. Ulah di jauhan eta jelema.
2: Kadek-kadek.
1: Kalebet wilayah.
0: Tempatna kareh ka mana sapon ku Amarta. Heuh urang Amarta cik eyang unggul.
1: Sanes nulian.
0: Cing saha. Saha eyangnya.
1: Emut-emut adean geuninya.
0: Pak Haji Aron di Cimencak kitu isna. Eta mah atuh purah ngalahan batu ginjal.
2: Kalau
0: tu
2: kita mikir Aron mah. Hodo. Cing sama. Cing. Cing. Mau abah mau
0: mod itu bisa jadi. Daun. Daun. Ayah oge bah minta di Cibulu ayah.
2: Moga kolot ya kau pohokan itu kulang.
0: Soksa. Hodo. Yang poik pisan teu geuning.
2: Ah butek ta mah budak teh.
0: Eta teh nanakeun cicingeun tara karalang kuriling. Kudu urang teh apa?
2: Katara goreng gawena teh.
0: Hideup. Saha tu eyang? Nya eta kasepuhan anu disebut Semar Badranaya sabab eta jalma teh teh hidup memual apa lamun dicaritakeun ayeuna panjang
1: tenang
0: kewe geus rineh di mana salse di mana tenang pikiran datang ka dieu mun bisa mah tanyakeun langsung ka Semarna tapi da tetep moal ngabejakeun Semar mah
1: di Siloka
0: ngan ke lain waktu urang ngobrol ngeunaan Semar Badranaya. Aduh
1: aya Cama lalampahanana.
0: Heuh, kitu. Ai di gua ayeuna mah bisi si Cama lalampahan.
1: Geuning.
0: Daun. Ai sayeuna mah ayeuna isna, teu budak. Waktu ari geus nyemes teh ka kolot.
2: Kang maksa den
0: kewe kasih pula waka di gym ayeuna. Ke lain waktu.
1: Sanes wantangan
0: lah. Kumaha pangresayan? Cinek oh kieu cinek na mah penta kasanggupanana eta kolot anu dimaksud ku eyang tewa Semar tah penta kasanggupanana sedek
3: pentes
0: pentes sanajan manehna mungeun olok terus sabab ieu anu aya patula patalina jeung lambang kagungan nagara daun. Sakitu jig gera init bra gera lumampah banyak itu besi kapangi ku para kurawa hidup cing bisa dan cepanana daun amit atau pengesa mudah-mudahan sanes waktu eyang tiasa sumping ka Amarta mau amak kejeng naon mau pohok ngaran-ngaran ka incu jauh ku jauh na deket ku deket na amit pengesa anu merestu baik wa Semar menitepangan na ina bra lumampah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping, birai nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama ngangguan teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
0: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

dipunparus lampahipun Raden Gatotkaca. Samulih nati nagara Astina, lajeng dedeheus ka Sang Nalendra Prabu Yudhistira. Sakumaha kasauran Resi Bisma didugikeun ka Sang Nalendra? Atuh Raden Gatotkaca nampi pancen ti Nalendra Prabu Yudhistira nyata pikeun nepangan Semar Badranaya anu aya di Kampung Tumariti. Tunalampah eta kacarios ti Karang Tumaritis, Desa Kenagoro Wong Hiji Lemur Singkur Sisi Gunung, desa anu anggang ka kota. Nanging paparaning kitu sanaos singkur nanging subur sanajan anggang.

na sawah anu leplak di papaes kurajegna tatangkalan kayaning suren kawung kalapa jeung sajabana. Anu ngembat mapakan ngeplak na sawah ngawatesanan desa Tumaritis desa Kenagrowo. Anaret kakenca katuhun

0: Akang!
1: Akang
0: eta jeung mangupacu ribut sakala
1: kamana. Lain dek teuing keur meungeuhan ieu pacul euy masuk.
0: Masuk pacul kan?
1: Aduh. Ah, ieu pacul di pelakan jagong gede we.
0: Nya.
1: Heupan masuk teh naon melakan jagong din?
0: Ngasuk kitu atuh jagong
1: melakan. Oh, dewek teh itu ngasuk pacul.
0: Nya ngasuk pacul di pelakan ku.
1: Jagong.
0: Jadi
1: dek teh dina palintangan nu congoh mah pelakan jagong anu handapna di sawah di pelakan rape gede.
2: Pare kurunan
1: apa. Heuh. Empun jeung.
0: Bener, kada urang melaka gorengan Kang
1: Am. Oh. Eta oge urang teh sih melawijat teh mode urang napakuran pan di sawah nya.
0: Nya, mata.
1: Ayeuna urang ngulak pare di sawah pan aya nu jadi tanpa dipelak di atas sawah.
0: Naon Kang tanpa dipelak teh Kang?
1: Ih, si belegung.
2: Tanpa dipelak.
0: Tanpa dipelak.
1: Heuh di sawah.
0: Nya.
1: Pan pare teh dipelak.
0: Nya.
1: Tapi kunaon di atas sawah bet aya nu jadi tanpa dipelak?
0: Ta.
1: Yukut pingaranana.
0: Oh.
1: Lamun urang cedek ngored karena eta jukut atawa ngarame
0: nya
1: ngandung harti ka hakanan pare teh bakal beak di hakanan jukut
0: bakal karebut ku
1: manehna ngeganggu kana pepelakan anu dipelak dihajar nya apana eta ge hiji ayat anu teu tertulis
0: nah eta teh
1: kudu dibaca ku urang
2: lamun belum mata aya parean nya
1: kan bener tuh. Cayana urang balikeun kana diri sorangan. Urang dilahirkeun ku indung bapa pan anu dipelak ku indung bapa mah kana batin urang teh pan hade. Cing soleh, cing bener, cing bageur, cing jujur, cing pinter. Tapi kunaon dina batin urang bet aya nu jadi nya eta syirik, pidi, jahil, kaniaya, ireng, panastren, dudupak, rumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, jenya.
0: Sing perlentung nu kita tata.
1: Sing perlentung jadi dina batin manusia eta.
2: Nya cukup nak mun di sawah.
1: Jadi urang teh kudu daek ngoreng. Ye, ngarame. Yeah. Kicu
2: ngasah parabotna nya
1: kan ngasah parabotna
2: akal teh
1: akal teh kumaha carana
3: urang teh acuh urang mah jeung naon geus jeung urang
0: teh eta teh sing ngomong sing mahal atuh
3: uleuh manucon jadi hirup urang teh kudu bergaul
1: carana naik maca naik katanya leletikan nanya
2: mampu nganalisanya kan
1: komo lamun mampu nganalisa mah
2: lawan dah nganalisa teh cenah
1: heupan lisa teh panina hulu
0: nganalisa
1: heupan bisa nganalisa jadi bicara dina jaman kiwari mah rasional jadi kalau rasional itu gampang dianalisa
2: gampang dicerna
1: gampang dicermin ayo cerna
2: dapat dimengerti.
1: Jadi lah kumawe tuh orang ulah manoten jadi gila mama kudu ngukur baju.
0: Ulah kurim.
1: Jadi kudu ngukur baju.
2: Ngukur kaku jujur. Dalam dongeng hirup tanya kan.
1: Ulah lumampah di dalam dongeng. Urang teh naon gitu teh. Jadi lah pakailah kewaspadaan manusia itu. Jadi urang teh ulah lubang dongeng wae acuh kudu aya peningkatan hirup jeung
0: ngomong apa dong yang ule
1: ya ampun jeng tuh penayaga di syarare ulah syomsyu jeng hidup jeh
0: nam syomsyu teh kang
1: syomong sekilo
0: edah
1: aduh jadi hidup teh ulah kiper
0: ay kiper teh naon kang
1: kiper teh nyata kirang pergaulan
0: waduh adek
1: jadi ortodok
0: aduh
1: jadi pen naon ayinnya pengayak kelom penjapir
0: naon kelom penjapir
1: pen tetek kelom teh hiji kelom teh pergi dempa syukul ini
0: kelom
1: kelompok aduh resep di kampung ayah ayah resep gitu nih aduh.

0: Udah racu jadi.
1: Nyalain kerjain kalau kada tiangnya.
0: Ngeunah pisan diuk dina galeng grebek di anjeuran ka kampung yeuh. Kampung ngajeurani ngeulana teh jeung jenggot, cuy jenggot teh cekeun ngeuna timuning.
1: Tampili anak geus jakang mah.
2: Mabuk kadinya konser.
0: Heeh, ieu jenggot teh cekeun kana timuning terus ngawakeun kana beurisieun. Bunjing aing hirup aduh. Aduh. Bunjing aing lah. Geng euy da lagu aing ah.
1: Lagu. Naresep Kang kana lagu gitu.
0: Nepuguh we cu.
1: Lagu naon karesep teh Kang cing cing cing Akang ning.
0: Lagu naon jadinya euy.
1: Lain teh na kaset sok ada teh na kaset si Akang
3: bari teh. Oh
4: burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu.
0: Aduh, aku leta suna wese.
1: Entah nyanyi lu burung.
4: Oh burung,
1: oh burung, oh burung.
4: Oh nu burung.
2: Nu burung mah kulu warga urang.
0: Ayolah, aku pun jaring-jaring. Ayolah.

0: Tidak takut cacing. Hirup di dunia mah tidak euy.
1: Nepa lagi ka lagu teh lah.
0: Heuh, kumaha we carana urang celin? Duh, euy. Naon?
2: Euy. Jeung ngokok. Rame deh ka.
0: Alah. Ngaganggu pisan nya batuk aing duh. Won, siling cucurut muning ge, won.
2: Sidik batuk abdi ge Kang teu tadinya. Moh, si suka aya ubar da Kang.
0: Ubarnya?
2: Nya suka ubar batuk Kang aya.
0: Nah siling teh nyao kicu.
2: Entah henteu Kang kunaon teu mati Kang.
0: Ku bombat.
2: Non bombat teh Kang.
0: Nya si belegung kiper teh eta deuleu. Kirang pergaulan. Alah. Bombat geus tersebar di mana-mana.
2: Nu bener Kang.
0: Ari bombat teh nya eta obat batuk. Mangrupa tablet kuning segi enam.
2: Eta teh Kang?
0: Heeh.
3: Kuning rupana teh nya Kang?
0: Kuning rupana teh segi enam.
3: Teu buleur dirinya ieu mah.
0: Teu buleur segi enam.
3: Ciri teh. Geus
0: atuh. Heeh. Eta teh make formula anu gawe rangkep.
1: Obat bomba teh.
0: Heeh, bisi siling batuk kering, ya, batuk alergi, batuk godro, batuk gangsa, batuk akibat tina loba ti ngarokok. Ya. Bombat ubarna. Heeh. Bombat produksi KB Farma Indonesia. Bombat.
2: Tersedia di warung-warung deket, warung ayah Kang
0: kira-kira. Tersedia di warung-warung Anda yang terdekat.
1: Aduh.
0: Tanpa resep dokter, bebas bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Bombat.
3: Sok kan itu meuli abon atuh.
2: Meuli kembali Kang. Bombat.
0: Ampun cing Gusti, nanggung. Dawa yuk. Naon? Ini siling.
2: Ka mana si Akang teh wakabul?
0: Oh. Si Akang kemana si Akang? Buku begini sini malahan.
2: Si Akang dawala.
0: Dawa yuk. Naon burung? Di sekedung.
2: En buru-buru nya jeung geran-geran ceuk teh.
0: Kadi ieu anu kasep nyalukan. Ii malu dong. Muka jelek ngaku ganteng. Itu tandanya lalaki percaya diri. Aduh, ampun cing. Lampah bentur.
3: Ya, lagu naon ya,
0: Bang? Kurang ulah ditiru. Onoh

0: makan.
1: Aduh naon kan?
0: Aya cacing ngarengkol dicapluk.
1: Oh.
0: Teu nyahon di jero. Aya useupan.
1: Di jero aya useupan.
0: Aduh, teu nyahon di jero aya jang dase.
1: Di jero aya paci.
0: Kagunaon beuceu euy? Heh lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru.
2: Ka ditiru beunteur mah.
0: Odoh barang hakan. Jugan teh odoh ngaburusut.
2: Jorok barang dahar.
0: Jorok barang dahar. Aya cacing ngarengkol dicapluk, teu nyahoan di jero, aya useupan. Duh, kitu we nyanyina teh. Is ngelestarikeun seni budaya urang, Kang.
1: Heeh. Sarakan
0: kitu.
2: Urang oge ulah sokot.
0: Ulah eta.
1: Hone Kang.
0: Jadi eta teh aya hartina, eta teh kolot baheula pangnanyeun kata-kata teh bacaan urang.
2: Mah hartina teh Kang.
0: Naon ge teh eusina saur Asep Ana oge Asep Ane?
1: Asep sana.
0: Kumaha teh teh nyong? Kieu gek. Sia mah mentang nyebut pege ka aing da kalanceuk. Dewek mah wajar ka adi. Heh eta ras we atuh da keur mah pege. Seuri gugusi katemong kabeh.
2: Yeah. Lamun bareng mah gugusi kada hideung.
0: Heeh. Aduh. Ampun aing make baju safari ditinggang deui ku bedahan. Heeh, aing make beno persis bancet.
1: Omolan jangkang mah.
0: Aduh. Ampun. Lalajong ngaduku da oge make dasi make bedahan aing ka handapna cenah capit sigela.
1: Ya teu hirupna teh tah.
2: Ya teu. Hayu profesi nya Kang.
0: Ilehna cece kumaha cece ngomong teh nyebut kiper ka batur manehna kuper. Ha kurang pergaulan. Pek pikir kurang pergaulan jelema kitu teh. Lain aing geus nanyakeun nu tadi. Naon? Nu tadi teh geuning. Lampah beunteur? Heeh, lampah beunteur teh kalakuan urang jelema. Beunteur mah teu naon. Da beunteur tamangan urang jelema teh berarti beunteur garapek. Nu kumaha contohna? Contohna mah model ayeuna dalang.
1: Duh, teu dalang ye misieunna.
0: Dalang ye, misieunna dalang. Misieunna. Tapi ulah nyindiran Pak Asep si awas ya. Awas ya eta teh anu musik malikeun aing.
1: Eta teh nu ngaresakeun.
0: Heeh, contohna dalang. Aya panyeran duitna kabeh dicelemut.
1: Eta dalang teh lah.
0: Tempo mayar panayagan dina hirasan. Padahal duitna dilegleg ku manehna teu nyaho di jero aya useupan da ngait engke geus kana ti corona. Loba teuing teu mayar panayagan.
1: Kana patongan
0: dipegatkeun ti corona. Huh, ampun teuing.
2: Aing kiper teh naon teh Kang?
0: Heh,
2: kiper teh naon teh?
0: Acik si monyong mah kirang pergaulan acik teh kalaina. Kurang barang dahar.
1: Hei,
0: coba atas seuri tepi ka singa jius kitu.
1: Wah ka sahe ka seuri teh eta mah.
0: Ampun jeung euy.
1: Eh, gilanya Kang.
0: Heeh. Gila teh. Lain ieu bobeh cerik naon cenah nyalukan dewek apan ieu keneangan cotong. Lain eta teh ngomong ni kitu-kitu nurutan mana deuing euy sape ka kadupandak aing jadi kieu ngomong teh.
2: Heeh. Dialek. Dialek kadupanak.
0: Dialek kadupanak. Hiji mangsa pan aya rek lamun rek meleumpang.
2: Terus
0: heuh sapatu teu dilaan hor geuning dek nyeker. Aduh najis neka. Aduh ampun urang ati Bandung. Nyalukan hayam. Nyalukan hayam.
2: Kumaha?
0: Ay, ayam kuring ka mana tadi kur. Aduh ampun. Cimah ka pihatur kau nyuk bapa. Itu.
2: Kakarepok.
0: Ai syai. Eta tadi oge dewek teh ngajentur di dieu na dianggap naon ku syai.
2: Eta di
0: Sugan teh. Ari sugan abdi muning abdi depa. Coba
2: kakolot wani.
0: Lepi kaki itu eta kakolot. Kakolot sorangan. Ya ka kolot batur mah moal teh digebro hulu abdi.
2: Mun ka tatangga.
1: Mun ka kolot kalapa bandeur teh.
0: Teh cara ka kolot kalapa sia meuni. Una lele, anya teh cepaahna teteahna teteahna tete.
2: Tinang geuninya.
0: Aduh, ampun. Simuhun abdi teh ngahaturkeun si Bapa ngabaktos ka nyuk Bapa. Heuh, ditarima bener we. Jalan mun buru-buru diterima buru-buru pulangkeun deui atuh ka uy. Nah, anak-anak
2: rupa-rupanya nya wah.
0: Ka bina-bina teuing, naon cenah Bapa cik sia ka panabi cirik digawe cirik ngancuran ka ditu.
1: Nya itu do.
0: Ngancuran anu digawe ka pan sawah anu dilebak teh aya cenah dijualin.
1: Geus mae sepeda aja kan.
0: Oh,
2: dijual di anturang.
0: Sadai dijual. Apa nu si pacul kitu maksud teh?
1: Ka karep.
0: Lain ka mana karepe ngomongna teh. Jadi ya anu nyok anu digawe di sewa anu digarep ku dewek ci anu digawe ini. Kapan Mang Uned?
2: Mang Ede keur mideur.
0: Mang Ede
1: Jang Sarip teh keur digawe na.
0: Nya. Terus Mang Naum
1: ada.
0: Saha deui?
2: Mama Net tah.
0: Mama Net. Mama Haji Ruhian teu. Henteu eta mah. Nujung ngaos ka Majalaya eta mah. Eta si keke
2: mot kang adong
0: mot ngan mot mah lain digawe naon ngangon muning bikang mah eh ya sendiri deh
1: enggak ada teman heo
0: aduh ampun minta air bening. Air bening nu diputer

0: Amuing, amuing kakolakan.
1: Itu bapak sorangan di sini ngarepan. Kali ancam kita yang menterepai. Orang mau lelaki. Ini umurnya. Ah, terbisa gitu. Cing, naon bedakna akuring ya tataru cingan sok.
2: Naon.
1: Naon bedakna pribados jeung sim kuring.
3: Cing, teguh.
1: Pribados sim sim kuring. Ya eta-eta keneh, beleguk. Ah, teu bisa.
2: Acu silaing.
1: Kataluk.
2: Kataluk.
1: Ai pribados mah tiluhurna tungtung buuk handapna dampal suku tah wujud ieu disebutna pribadi.
2: Ai sim kuring.
1: Naon?
2: Sim kuring
1: monyet ta mah.
2: Siti ngono
1: teh. Ngah eta teh. Ka aing siapa teh mah? Heeh. Aduh. Naon bedana kami jeung saya?
3: Ah, entong dijawab gang lah. Nyirieun deui lah.
2: Siapa pipas yaeun?
3: Tong gang lah.
1: Jawab.
2: Ya, mung Pak nyangakeun cuma pangabaktos.
1: Jawab heula kami jeung kuring naon? Eh, kami jeung saya.
3: Lah, jawab.
1: Naon itu mun sarerea ka aing nanya kitu?
3: Ngarempug.
1: Oh, ngarempug. Teu nyae.
3: Di panasaran deui nya kan yang apa?
2: Acik hilang naon da wala?
1: Ha teu kapanggih.
2: Teu.
1: Ai kami mah bapak, aka, jeung kuring jadi sarerea disebutna kami.
2: Aisyah
1: telangkung aka tama dek monyet dek lutung dek surili
2: dek babuk ya ku ai
1: si geloh
3: tadinya deh
4: ningang di suwe wae si akang teh
1: aing ningang di suwe kowe
3: bapak deui nanyakeun anu hiji deui bapak deui atawa
1: jang dewek dek didengekeun dek ngobrol.
4: Punya kan kalau saya ngobrol teh.
3: Kalau nyeng beren
1: buku. Sokenya bisi kejadian mode perang teluk ulah loba omong. Nah, sih perang teluk, perang teluk di mana ya perang?
3: Ya, di teluk aya perang kan.
1: Oh, perang di teluk, oh krisis. Aya oge urang Cimuncang nuker krisis mah. Yang pamajikanana si Kayep. Oh. Krisis teluk, ieu mah perang teluk.
3: Dina koran dina ngambil.
1: Dina koran, dina berita nu mata kudu bergaul ge kitu hirup mah.
3: Dina TV.
1: Aing kamari ti teluk, jurig eueuh tapak-tapakna acan urut perang, anu perang. Teluk mana?
2: Di Teluk Jame.
1: Ampun deui aing.
4: Jame ti kareweng ngeureun.
1: Aduh. Oh, kuring ge. Kuring ge kamari ti tukang teluh. Jurig wadahe karep
3: teluh betung.
1: Ngaturkeun sembah. Coba. Dihitung-hitung nyembah ti tadi geus aya 4 kalina aing ngomong can pok ka aing.
2: Kitu da wala teh dek mah.
1: Coba kalah ka sidawala deui.
3: Mengparkeun wae sih eta
1: mah. Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun sembah baktos atuh ka honyok sepuh. Heeh, ditarima jang. Nuhun. Si Gareng ka mana? Nuju biasa we kapan ieu di hulu wotan teh pan saat panginten kana dikocorkeun heula ti girangna.
4: Namak.
1: Nya nuju namak tilas rempag teh ada nya kitu atuh miceun runtahna di mana wae jadi we menet datang banjir teh. Heeh. Engkoh ieu jadi ketua Karang Taruna tapi eueuh siplinan pisan ka borodak teh.
2: Ukur gotong royong.
1: Oh ai geus prak ka karang gotong royong ti memehna. Urang teh dipayung memeh hujan.
2: Tiba heula aing geus dipayung memeh dahar.
1: Aduh, apa cilah ieu ya?
3: Itu ka duit keur meuli payungna.
1: Ai teu boga duit keur meuli payungna naon?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
6: Bapak Solih.
5: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
6: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
6: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana.

0: Ayeuna.
1: Bapak ngeliat alpa propolis teh gaduh panyawat naon?
0: Di antaranya diabetes, kolesterol, riut, puyeng, upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak terus ngeliat alpa propolis kumaha apa karaosna?
0: Kadua dintena, alhamdulillahnya terus rada mendingan gitu. Terus teh aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teh aya. Ayeuna terus sep, meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
0: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana wae ya, Pak, berobat?
0: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
0: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak?
0: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
0: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alpa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura.
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
5: Pak. Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, usia
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya ya,
5: iya,
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Kadieu silingjam. Ulah loba teuing sempak ka pigu yeuh siling teh. Ai ai.
10: Cumu.
9: Naon atuh bapak teh teh ai emak ka mana? Hinye ta inung siling teh ka pasar.
10: Cumuhun. Rupina masyar peda belah teh apa?
9: Heeh, merenjang.
11: Karesep pangaresep
10: teh. Pangaresep teh ceuk peda belah teh dieu di buleum.
11: Aduh kitu.
10: Cing pikareng hek teh tutung. Tah geus tutung teh euy.
11: Ya, juta
9: Oh, padahal teh diduruk cing nepi ka tutung terus direnos cing nepi ka jadi kopi. Kopi dibubukeun. Terus make minyak kalapa. Terus dipake halis si monyong. Nya, nya. Sendiri deh. Timun, timun.
4: Babu ka dia. Oh.
9: Ai ai ai ai.
4: Hare-hare wae
9: kasebutan. Hare-hare wae sia teh kumaha teh aya? Cumun atuh naon pakieu deuleuh ujang. Sakumaha deuleuh. Silaing apa? Yen, nagara urang teh keur meujeuhna ngaronjatkeun dina widang pangwangunan.
10: Regepkeun, regepkeun,
9: regepkeun. Asana kasida euy alusna lamun seung silaing milu aub icik kibung ngalaksanakeun uar pangajak ti pamarentah. Ayeuna. Hayu kitu. Haeuh, milu anil dina pangwangunan.
4: Partisipasi teh.
9: Ya, bapak masina abdi teh jelema mampu atuh, Pak. Masina abdi teh jelema pinter nu sakulana luhur. Bila kadar ge urang kampung sisi gunung, ripakeun pungsat pandieu ku urang teu ayu. Teu kumaha urang? Ih, ari si lain. A naon? Lebah dieu mah. Nyeta urang teh ulah salah harti jelar jikumaha ha urang cing ningali sabab kecapang wangunan teh lain jobrehna kana pating jalgirna gedong wungkul atawa jeung aremtna jalan ku ayana rupa-rupa alat musik sarwa modern lain
4: itu
9: teh lain geus kumaha cuh. Ih, kieu dengekeun jang. Sok kagak nanya. Ya, ari kecapang wangunan teh lain mungkul anu cikeneh ditataan ku si lain bieu. Tapi deuleuh. Maksudna pangwangunan nagara urang teh ceuk basa nu palinter teh mah ngawengku fisik, moral, mental jeung spiritual. Cinekna ngawangun dina sagala

0: dengar dia dengar
1: karena ngomong teh
2: dengar tak
0: kecentuan
1: ku bapak
0: hayang si lain
1: ya
0: si lain bisa dina widang kesenian
1: tuh
0: terus eta oge pulasara ronjatkeun garapan si lain teh sing nepi ka karya si lain teh diaku deuleuh
3: pemerintah
0: diaku ku balarea diaku ku pamarentah kapetik hasilna cingka labuahna.
1: Oh aing kumaha sudah loba nu ngiritik luar tina tradisi luar tina tetekot
0: montong didenge montong didenge nu beakeun idangan anu kitu mah deuleuh
3: ngiritik mah seni nu tara manggung
0: teh heuh eta lamun

0: dek rebut
1: gitu target
0: puncak. Ulah dek papacok karena karya batur
2: tuh batur
0: karena alas batur.
3: Heeh anu tadi teh cik si monyong teh lampah beunteur nu kitu teh.
0: Heeh. Tah. Ayeuna samodel adi si laing si Dawala. Ngumpulkeun barudak remaja.
3: Model nganyam sama nyeun ayakan boboko bili tolomo.
0: Teruskeun teruskeun ronjatkeun
4: nyeun dudukuy.
0: Heeh nyeun dudukuy. Boh naonana teh geuning cenah kual-kual kitu geuning jang.
3: Anu dimaksud ku bapa mah meureun kual-kual bete koalisi is lain. Kualitas asugan dewe kuait.
0: Ka kualitas jeung kuantitasna.
3: Tah geuning.
0: Heeh eta deuleuh. Eta oge sarua ngawangun.
4: Eueuh bedana.
0: Eueuh bedana ngawangun dina widang karajinan tur bisa ngahasilkeun.
3: Bari sokomo ayeuna si laing bisa eta pangasilan oh eta karya teh ka mancanagara. Ulupan eta pisan anu diharapkeun ku pamarentah teh deuleuh ujang.
1: Bangsa ekspor
3: teh banget. Anu disebut naon cenah kitu geuning? Es krim.
0: Ekspor non migas.
3: Oh jadi ekspor non politik.
0: Non migas.
3: Heeh bener. Aduh ampun.
0: Tening heeh kitu. Cinekna deuleuh mampu ngawangun nagara. Laksanakeun ku si laing. Nya. Lamun mampu ngawangun nagara atuh cenah teu mampu ngawangun desa deuleuh. Cenah teu mampu keneh ngawangun desa atuh ngawangun rumah tangga.
4: Leutikanana.
0: Teu mampu keneh cenah ngawangun rumah tangga atuh ngawangun diri sorangan, malar ucap jeung rengkak paripola si laing teu matak jadi hahalang sokomo lamun jadi cucuk pangwangunan deuleuh.
1: Ah ieu tah.
0: Nya.
3: Heuh teu sangka bapa dewek paingan jadi lurah atuh.
0: Euy paingan bapa dewek jadi lurah atuh. Siapa aya program koran masuk desa listrik masuk desa eta nini-nini masuk got. Ngadengkeun radio jadi ngadengkeun bapa dalang Asep Teruna. Aduh aya anak aja kuyang-kuyang aduh
3: cucung isya
4: jadi bawa ngomong ke kolotis ya kawan
0: ampun aing hirup di dunya
1: yang aya ajennya
0: mirpen
3: nggih.
0: Barang saweg nuju sempal kabikuyon ye Semar Badranaya Astra jiga Dawala. Sapratanipun Raden Gatotkaca ingkang sumedhi tuminat ing dhatengarsa.
5: Wah Semar Badranaya, ulah kaget ye kaula Gatotkaca wah.
0: Amuy itu saha deuleuh ujang? Ngagaya bakti luhur. Ulah. Gening itu teh juragan Anom.
3: Juragan Anom, Anom.
4: Aduh, itu
0: gening. Amuy, juragan Anom Gatotkaca di leujang. Ampar kendel eta sabab na ujang.
3: Sabab di mana?

0: berani atan api.
1: Kau letih pusir Jaya Indra Prahasta.
0: Somohon, somohon, somohon, somohon. Duh, meni asa kagunturan madu kaurugan menyerah.

0: Sumar Badranaya Pingah Nutaya Papadana Kasumpingan Raden Gatgaca. Kunira tangan tiga. Wilujeng Jepang agan ngahaturkeun semah aturan rawuh kan ngahaturkeun semah aturan rawuh ka unyuk panjenengan.
1: Diterima pun.
0: Aduh aya anak kan.

0: getek ke bapak sumping dunungan teh meninggal leus teh. Sesauran teh ditebuhkan. Duh,
1: dipiring ya kan.
0: Weh diberi duit teh jadi nyo.
2: Hai sanalah. Ih,
0: ari ilai. Ciri khas jerecuk.
2: Duh. Ciri khas.
0: Iya, duh, penting bapaknya tukang seni.
2: Dina ogel tadina.
0: Iya, tadina dina reom nut.
3: Wah, Semar Badranaya astaga ingat awal nah, teka tinggal si Garing di mana?
0: Anu mawi si Garing tenuju itu si Dilanu. Biasa we maklum parantos curcuran ke hujan sih. Oh,
2: kegiatan aja nama.
0: Kegiatan macul penginten. Eta ngacorkan itu cai karena cina hulu watan cina pinuhulah kakarapan bisa dianglir lah bukan cai mana pak? Heh, duh, ampun ting agan muni. Rewas abis ayah pikir saya naon iji ayah pikir saya naon agan itu muni rewas
3: iya gua saperkara kaulah yang panggil kedua perkara nah wagis menang beja keayaan di pusir dayuh

0: Loh.
1: Nah, ayah kejadian naon, Nun?
2: Ayah kejadian naon, Agan? Da nguping-nguping mah abdi dina berita teu aya. Dina berita dina PR abdi maca dina pikiran rakyat maca teu aya berita naon-naon di pusir deui. Ya,
3: aya. Pembangunanna teu maju beritana.
2: Pembangunanna puguh maju aja dina PR oge. Nah, ayah kajantana naon, Agan?
1: Ayah kajadian naon, Nun?
4: Kieu, Kuat. Ua meureun apa? Yen palsapah negara di negara urang teh layang jamu sekali musada.
2: Sumuhun.
4: Sumuhun, ya? Cepot mana oge nyaro?
2: Kenjenan, eh. Malihan ku abdi teh nujuri sebarkeun, ente GHBP teh sih.
3: Naon tah GHBP teh sih?
2: Cuma gerakan hidup berpancasila.
3: Palakan, ya, nama.
2: Iya, gini, ya. Aduh, rupi-rupi, kulan abdi teh nujuri ngawarah, eca teh gini. Simulasi, aduh, ke masyarakat teh sih. Simulasi teh gini, nung diputer-puter, puihkan.
3: Simulasi.
2: Nah, ima budak.
5: Capek
2: lah. Yang itu coba kena zaman kiwari.
1: Ayo kita kumaha, Nun?
4: Layang jamu sekali musa dalam bang kagungan negara Amarta teh wa te aya.
5: Allah, itu geni.
1: Ical?
4: Disebat ical dan tericacana. Nyata te aya tina wadahna nyata lomari ma.
2: Loh? Mengkaning cuma, duh.
3: Nontak kan?
2: Oh, langit cuma kumaha aju kalangitan palsapah meureun. Ah, nah, da aya palsapah nama geus aya dina otak kari ngajalankeun. Salereanya, salerea oge geus arah paleun.
5: Cak lomari di anu harti teh lain lomari salomari.
2: Iya, lain lomari lomarina da aya hartina lomari teh teh teh.
3: Naon teh hartina?
2: Ailo naon? Ailo teh si Alo.
3: Heeh.
2: Si Aima, si Ema. Ariri meri jadi alok jeung si mate keur ngangon meri eh ah
4: ulah heureuy mah ieu nyaan kaula nyarita bot
1: dinas ya dinas
5: nah ge jeung bulan bae hem kitu
2: cuman
5: Jangan
2: gelan
5: tuntung baju
2: kan naonan teh. Tuntung bajuna rada amis.
3: Asin amis.
2: Eta teh disebut asin tuh.
5: Paut bajuna kitu amis.
3: Mane herang kitu tuntung bajuna mah.
1: Ari kitu kumaha atuh Nun?
4: Kieu. Kaula percaya ka Uwa Semar Badrenaya. Percaya kawa sabab ua teh jama anu geus leungok tapak genting kadek.
2: Bapak mah tukang dikeun wungkul.
4: Cucung siap. Tapi
5: gini kan landung kandungan lahir sampai
2: ka. Landung kandungan lahir taun.
3: Oh, sori.
2: Geus ganeng geus seuri teu meuni manja kitu.
3: Dituntut seuri teh euy.
1: Geuleuh.
5: Enak ngal seuri teh.
1: Hay maksana?
4: Cing. Impleng kuwa kaula teh geus nyebarkeun juru talungtik geus nyebarkeun telik jadi
2: naon ai telik jadi
3: si bodoh
2: ai juru talungtik mah intel
5: ditu laten
2: ari telik jadi telik jadi teh naonnya patugas loba rupa-rupa we lah
5: girang
1: rupa-rupa patugas
2: tugas teh non chef
5: girang rupa-rupa patugas
2: girang penerang
5: girang sinerat
2: teh wartawan ya cek oh deuk kakeureunya ho ai nini dewek di girang ti beubeut naon
5: heueuh
2: benyo cumanya jadi juru talungtik juru dakwah juru ieu rupa-rupi teu anu di juru panon mecileuh.
1: Nya tete Kang Wani. Panon ciciri hilang.
4: Kalah di bawah banyol ye kaula nyari tebrengan.
1: Was.
3: Coba eta pagawean.
1: Keur dinas teu nyarita teh.
2: Mun-munan diteke mangening mun-munan aing mah hibuk keneh.
3: Gila nya
4: kitu wa cing arti mentes supaya bantuan tiwa pangneangan kinwa.

0: Nabi bodoh balelo daya kanyaho.
1: Percaya.
2: Ya ini percaya ku batur buru-buru mangpaatkeun.
3: Biar teu kugura rasaan.
2: Teu buru-buru acan ngadon ditanya ku batur pancen tanggung jawab ngadon lompat kana tiwu. Tiwu geureuh jauh tiwu kacongo-congona kawih nya mah amis acongona mah.
4: Percaya.
2: Mumpung dipercaya ku batur mangpaatkeun. Batur mah aya boga gawe teh. Hayang boga itu ieu mikeun proposal.
4: Saya teh
2: yang buat tender teh
4: yang mendatang sorangan
2: yang mendatang sorangan dipercaya mampatkeun tuh
5: aduh
2: mampatkeun tuh ku bapa saya teh ngomong tebat dikitu-kitu kenaun lah saya teh
4: alak mana itu
3: monoton
2: abah itu monoton di dunia wajik kejadah
5: kata ngomong anak ngomong gilanya kan ngomong gitu teh
1: bantuan ceput teangan kumana
2: gua beli di atas
1: apaan mana tadi terjauh cara pusaka ini
2: mun gua beli di atas ditaruhkan ke Pak RT cincin Pak RT menakan meri gua beli di atas
1: sedih kurang ajar kami nabi gak kena naun
2: aduh aduh
5: teke lah ya teke tapi jadi teke nanggera
3: wapak demi unit temurunnya.
2: Ya, itu awaknya teh sieta mah miyuni kohkoh.
5: Heeh.
2: Paingan bararenyu ditu ti dieu da balas ditekehan batur.
4: Miyuni borok.
2: Heeh.
5: Miyuni borok kata.
2: Heeh. Ampun jeung miyuni borok mah nyari gemrong laleure unggal poe urang. Teterang was.
1: Percaya kawan. Percaya kawan. Lamun uah teu bisa mantuan karena ieu persoalan anu harti mana wa gawe rancang ieu.
5: Aduh.
1: Mana gawe rancang ieu? Mana ngahijina antara kesatuan ieu persatuan bangsa di negara lamun uan nolak karena ieu kajadian. Lamun uan nolak karena pemerdih kaula. Oke, cepot maneh. Minta supaya giatkeun keamanan di iya kampung bisi iya penjahatna asup ka kampung-kampung
2: tapi cukup iya namun siapkan isis kamling
5: aduh
2: namun ayat tamu selintan selonton atau warik ngenong lewis di 24 jam tak kudu lapor
4: koran
2: laporan hula jadi lewis di 24 jam namun mana nang ngamak langsung aja yakin tindakan
5: ketat
2: kudu ketat ayo nama dulu
3: karena adil salah ditindak
2: adil karena ulah melotot ayo ditindak kena pukul kekawasaan dibagi-bagi
4: hukum
2: iya ulang kudu turut kena hukum penugas berlaku penkiturnya dulu sendiri deh sama deh
5: tidak ada temen
2: aduh ampun tidak ada temen
3: sangat tidak tahu cibu
2: nya atuh kitu masin sae sae tah kitu pa ciri manunggal tetemongkeun di dieu manunggal antara satria jeung rakyat geus hak jeung sakawajiban kawajiban satria kawajiban rakyat apan kitu lin
4: bisa itu kitu
2: hebat hebat atuh kitu teh hebat
5: hebat meureun
2: hebat sih teh ngomong salah wae tuh hebring kitu
3: batur salah di gegedean
2: ya. Batur salah meni kagedean
4: digede-gedekeun
2: ya digede-gedekeun ulah teh digede-gedekeun batur salah teh jadi ulang teh ulah kagede bage tuh
5: yang kagede bage
1: sakitu
5: siapa kagede bage
1: kaulah mercayakeun kawas Semar Badrana tapi kaulah lengan harti cicing kaulah oge tetep neana ha
2: saya tuh mah ngawe antos saya dipusir dayeuh tilu opat dinten masih
5: nah eta
2: panginten jisi maaf di pada laporan ka itu upami tos aya kasinekan mah pernah eta pusaka
1: iya menta laporan buru-buru gua
3: tarekahan
1: kuah percaya kaula gua
2: oh sakalian itu pa ini urang dimanfaatkeun
5: anu
2: mah kalau teh butak pisan ieu
3: income dana
2: income dana na pa ayeuna bejakeun kitu da kudu make perukuyan make sesajen tuh mun ning oge tujuh kitu sesajenna ah tuh benda ah cocongi sia nah kabina-bina teuing
4: sina akal
2: dana naon sia teh dana naon dina eye
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
7: Bapak Endi.
6: Bapak Endi ti mana?
7: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
6: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
7: Parantos 2 kali.
6: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
7: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
6: Aya panyawat naon di selain puyeng?
7: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
6: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
7: Atau sabotol nu tos saep mah.
6: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
7: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
6: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Dan Bapak siapa ini, Pak?
1: Bapak Sakum.
0: Bapak Sakum dari
1: NPEN
0: Kecamatan Mundu ya.
1: Kabupaten Cirebon.
0: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
1: Sudah. Dua kali ini ya.
0: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
1: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: Enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20 hari.
2: Ya.
1: 20 hari ya, 17 hari
2: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes ya, betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Tah gitu lelucu.
3: Ayah singkir.
2: Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna parantos angkat. Urang teh diperipati dipentes gawe. Wayahna urang singkirkeun baju leungeun kenca jeung ka tuku tapi sepiing pamrih rame enggawe.
4: Uya, sepiing pamrih rame enggawe. Dibasa
5: rupa-rupa pisan.
2: Rupa pisan padahal mun tadi penta mah SPJ-nya. Naon SPJ teh surat perintah jalan beleguk. Aing teh cepet ayeuna lain cepet baheula.
6: Canggih.
2: Oh, SPJ pan surat perintah jalan teh uang SPJ na teh pan batur oge aya nu kabeuli kulkas, aya nu kabeuli lemari, aya nu kabeuli TV,
3: ladang SPJ
2: teteh bari jeung tara mayar iuran TV na.
5: Ulah teu mayar eta lah berarti ah.
2: Kudu teteh iuran TV teh aya resep keneh lalajong.
6: Iya. Heeh. Diperhatikeun.
2: Teteh cina segala rupa oge bisa ngebantu kena pembangunan pan.
3: Kanya opsen kena SPJ bapak menyekap.
2: Oh, tenyahon, tenyahon SPJ.
5: Mana kena es blok wae?
2: Kena es eta wae da es krim. Oh, jang. Ayeuna urang usaha cuk.
3: Ikhtiar.
2: Urang ikhtiar tapi urang nganyang heula ka Mang Ilahi. Nah, ai abdi geuduh dulur kitu.
3: Can apal
2: sih? Can? Syahde apa Haji Aron dia gitu cuci mencek Semarang Garut pulah mencet eta teh geuning
5: nya
2: eta batu teh geuning batu dina jeloginya diseredkeun biji uing oge dirajengan ai sugan teh nyeri apa henteu
3: harus dirajengan geus.
2: Mang si lain di mana? Di sawarga.
6: Kira kitu apa?
2: Oh, nya.
6: Kadulur kuat pohonnya.
2: Saha? Anu di sawarga teh Mbak Modlin. Siling. Eta mati areng itu.
5: Nya, urang cejekno.
2: Mang si lain teh Batara Guru Raja Triloka. Tapi omat silaing ulah dibeja-beja besi kasebutna ku batur adean ku kuda beureum ke
3: dipake agung
2: ulah dipake agung
3: agul ku payung butut ya.
2: Tapi parendene kitu
3: parendene
2: kaya parendene ente sugan teh parebear
3: kitu parancahan itu kan
2: jadi kumaha cepet pacuan silaing di mana ini kasawarga omat ulah saomong-omong na. Lamun lain omong keneunana
3: ulah lantip dewasa
6: ulah lahir biwir
2: ulah lahir biwir acu si jebra kanu lahir biwir mah acawa asep ana
6: ana nu jebleng lahir biwir asep ana mah jeding
2: kade di sawarga mah jang omat omat cu
3: ucaplah kulampa
2: tekadna ucapna lampahna tekade anjeun mun di sawarga di dunya oge tuh kade we kitu
3: saur kudu diukur sabda di
2: ngomong ya saur teh kudu diukur sabda kudu diungang-ungang mameh ngomong kudu leuwih ti praktis heula urang teh
3: jadi hadapna kitu
2: manehna cuk ge nyapa ye nah nanyakeun ka aing sia teh
6: aing ngomong hayang sia mah.
2: Aduh, punten mana nyuhunkeun karung orea.
3: Hei, aya.
2: Teu aya karung orea, dus. Dus, teu aya karung orea mah dus.
3: Naon ieu teh kalau pikatulah.
2: Ampun jeung. Eh, ampun jeung Pak ayeuna. Heeh, jang. Ayeuna. Urang ka Karaton Himawat, cuk. Jadi ka Karaton Himawat teh naon, Pak? Urang nepungan Mang Silaing sang hiang Atipati Batara Guru tetete Mang Silaing. Itu ai dulur mah pasti urang mah bebekelan cicunya, Pak. Heeh. Urang mah karinyang eta cici dieu.
6: Yang naon karinyang?
2: Di ditu ge aya wadah-wadah komo ditu mah geus

0: canggih ngelaku daun waru ku plastik ayo nama
1: loba jadi tugen
0: nya hayu atau pak ayo na hayu jang tuturkan ku silaing gila hayu sampurasun otipati iya pulang.

carios ieu Semar rerencepan lebet ka sawarga manilokak ka Keraton Himawat langsung. Kasondong Hyang Otipati Jagatnata sareng Resi Narada. Dina waktu eta ngan ukur wujudna wungkul. Aya dina kursi karajaan bari jeung teu aya nyawaan. Nyaeta ngantunkeun raga badag. Raga lemutna duka di mana sareng kumaha nasibna. Hayu tuturkeun deuleu Ujang. Sampurasun ye.

0: tangguh nyawaan dulu.
1: Hur, nyawa cuma.
0: Gerak-gerak diuklanan.

0: nyawaan monyong maot.
1: Pae teteh deuleuk.
2: Kunaon aya nu ngaracun?
1: Hish.
2: Alah, nyawe, Pak. Sabaraha isalawat dewa?
1: Hish, diuk diuk.

0: ayona ibatara guru sareng Resi Narada.
1: Oh.
0: Ngunira kangen nikadol gitu ujang. Giri lusilan paingan deuleu ujang. Dupi giri
2: cina
0: bapa.
2: Hey.
0: Artosna giri.
2: Artosna.
0: Ari giri teh gunung cuk.
2: Terus terus terus terus.
0: Luci.
2: Luci.
0: Ayo uci teh.
3: Hey, kada ya Pak Uci di dalam hati.
0: Pada median. Luci teh caci. Paingan. Atuh paingan cacing bariji degening halodo
2: menikan
0: halodo ketinggang bom. Giri lusilan paingan giri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tersangka sarbuk semerang nyamuk
3: dulu hujan
0: itu tapi hebat buka kolot tegas wawar obat nyamuk.
3: Toba
0: promosi. Kabeh ngabira teuing.
2: Botol mah dagang bombat di obat nyamuk.
0: Heeh. Jadi ieu hirung ngucur euy. Kunaon? Lu.
2: Tah, tah.
0: Pan aya obatna lin. Naon sapu tangan?
3: Lain. Pan nyakuan tadi ini.
0: Tadi nyakuan geuni. Oh, eta. Prokol. Heeh. Memang euy, prokol teh obat flu. Prokol tersedia di warung-warung Anda yang terdekat. Tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Prokol, obat flu, demam, sakit kepala, tokcer. Prokol.
2: Banyak kenikan kau baru.
3: Bisa sih etama.
0: Geling di sawarga dagang prokol sahanu meulina di sawarga. Ih, kapan jaman di pati?
3: Kamu nyawa di pati nyeri beteng kan? Nyawa di pati gak suka dar bonteng kan?
0: Aduh ampun kencing doang.
3: Nyawa di pati nyeri beteng kan? Karena
0: ayam di pati mah resep muli prokol ada sok flu. Ayam batara Indra. Kata mana yang ngancangkan jeruk Bali? Di koma dijen kekeretekan. Dulu digusur.
4: Iya masa kecilan
0: jadi masa kecilnya kurang bahagia.

0: si loka raga itu.
1: Raga badag.
2: Tah, raga lemut nama keur anyar selang di dunya nyeta anu maok layang jamun sekali musada teh ieu.
1: Tuh.
2: Kaciri ku aing sabab si ieu tibaheula oge anu hayang-hayangan teh.
1: Raga ieu mah. Nu deulitna teh ngan eta.
2: Aduh, naon eta kasang tukang nama keung hayang layang jamun sekali musada jadi kurang kumaha pun ieu di dieu beungeul. Mangga imut ku bapa, pan mangga tipati beungeur.
3: Beungeur.
2: Beunghar gitu.
1: Beunghar, aing ngomong juga darah sia teh.
2: Kari-kari aing mah butuh anu kitu geureuh mangga imut ku bapa. Jadi eta teh kaleuwih. Heeh, ku kituna deuleuh. Tah, meureun mana kitu oge geus boseuneun jadi raja. Kurang. Hm? Boseuneun jadi rajanya, Pak. Boseuneun. Aing ayeuna dek turun ka dunya dek neangan jurigna. Dibeberi ku aing ti handap. Lamun lumpat ka dieu sampakeun ku siling panengeul ti dieu. Urang bupurak. Jadi lamun datang ka dieu rungkup. Aduh ceuk aing oge nya kecilik ti dibawa.
3: Ku samping, ku samping.
2: Yang naon atuh kecilik? Ieu mah meunit nya. Peringat ngadudut huntu jadi gugusi ciku naon didudutnya cing
3: cing kenapa
2: deku si tum cing atuh montong ayo geus teu payu montong ngomong.

0: karena gilir-gilir rokok ini kan ya.
1: Oh,
0: parang buat jadi krut-krut.
2: Mun wayang satria mager mijar meneng.
1: Mun wayang satria mager mijar meneng urang teh lamun wayang rada gagah meuseut lang-lang resmi. Kita biar ge kitu.
3: Lain ngomong nate ka mana karepe.
1: Da sia mah gagaguh wae ka aing da sia mah ngomong sakali oge sugan aya nu seuri deung. Aya di
0: akang dilakuang teh Erwin.
1: Heeh.
0: Anu gelo lah
1: ringing. Tuh, moga emut, Pak.
0: Hati banget. Kami kali.
1: Nya. Daeng teh. Jadi raja di dieu. Heeh. Malahan sih kita bakal jadi raja nunga rajaan raja, ratu nunga ratuan ratu di Triloka.
3: Oh iya tah.
0: Nyaudin dia
1: imam. Oh iya pak, abdi jadi raja aja Jilmarudin ke siapa lagi ngecepan kudu bisa nana tangan meren.
2: Kudu bisa marap.
1: Jaman kudu bisa marap. Atau na, pira marap. Kucap jempol weh. Teureumkeun heula tapeureup teh kana ti kotok. Tuluy lamot.
3: Nah,
1: heuh, kuaing diburakeun geura beungeus sia kuaing.
3: Diomongkeun teh diulikna rata si bau.
1: Heuh.
2: Manya raja ngajempol.
1: Daek kitu sia teh. Nya eta mah kumaha bapa we tuh? Heh, kumaha bapa we tuh? Ku dewek curigna dek dibuburak ti handap tah ku silaing di dieu pertahankeun da kaula kitu raja mah tah. Gelutan kusiling jago kusiling tengkete. Nya. Tah lamun lompat deui udah kusiling sok ditungguan ku dewek di Amarta. Jadi itulah cina naon abdi batara guru. Silaing narada ta pake. Tuh deuk uing pilih kasih bapa teh. Moenya abdi jadi narada. Heuh lanceuk kudu kalanceuk adi kudu ka adi.
2: Saluyu
1: dina. Jadi saluyu.
3: Oh, pinya.
1: Oh, munya abdi ai batara guru jeung narada pangkatna luhur mana?
3: Cik.
1: Eta cik silaing. Ai cik abdi mah da luhur barakatak guru cik. Heeh, mending kuring batara guru, ai kuring mah leuleuy, teu bisa heureuy ai narada mah. Maka ayeuna lamun akam make baju batara guru dina heureuyna pan kaciri. Tah heuh kitu pikiran awet oge.
0: Mau bisa bisnis pokona.
1: Sok abus.
2: Bisa ieu saluyung.
1: Kumaha abusnya? Sok kuna wek urang lalepkeun sia hareu.
3: Sok ieu nyawa
1: urang tetogkeun.
0: Karena lintah geus kan.
1: Hiji abdi kana radanya. Heeh.
3: Sarua.
1: Rugi euy narada mah euy.
3: Nah.
1: Heeh. Halus pake rompi dulu.
0: Rompi hejo.
1: Sok siling heula ka dieu dawala. Sok abdi heula. Heeh. Hiji dua tilu hiji. Hiji hiru. Hiji nu hiru. Hiji kahirupan. Tuh jadi we tilu hiji kaluarna. Blus ya.

0: Baktos,
1: Bastos. Kumaha parantos kieu putra Batara Dawala? Batara Guru kitu sia. Aku we kusih Batara Guru.
0: Oh, pol kena pol
1: nodama, sok siling cepot. Sok. Ciduhkeun. Nah, tadi kaluarkeun.
0: Luar euy, luar asin.
1: Gelek. Kaluar ke sia.
2: Diceung ngambil ah.
1: Nah, tadi keluar ke sih. Ngus itu gede naplok. Oh. Perukannya mau dengan naplok teh madu.
0: Eta naon teh? Ruha
2: ke ruha.
1: Gede anger kene. Di keluar ke sih dan tuh diterui doh. Pak ingat air kene. Be, kabinet ting anak-anak kan.
3: Abi yang dicidukan.
1: Oh, singsok nyarita kayaknya kakang Panji Tangkorak. Bina-bina tuhnya, ini jadi anger kene.
2: Tell me.
3: Handphone.
1: Nah, cepot mapat teh jadi-jadi wae. Poho teh meureun. Sok talang atuh.

0: Indramayu mah.
1: Priben kabare. Baik. Kontong di bawah heureuy sia kunyuk.
2: Dewa Tarling.
1: Sang sada Dewa Tarling. Iya, nu ampun teuing.
0: Eta uu balik deui.
1: Heueunah kuring balik deui sorana. Iya. Paingan.
0: Paingan lesot
1: ka. Da eta geuning dina cucungi ka dinu mangpet. Suara segening ieu aya korong. Apun tene bapak ieu korong meden.
2: Aduh,
1: temui kumaha hayang sakti kaula. Tah cabut buuk dewek kusileun. Kedah dicabut bapak. Salamar atana pisadayana. Hiji sahunyuk.
0: Hiji salamar buta.
1: Kabeh didudut ngatu aing meureun buta.
0: Boleh lah.
3: Iya pare kumaha.
1: Iya pa.
0: Ada
1: teras di kumaha gayem. Batur maka anak teh mere roti. Tapi geuning ieu mah pa. Mere buuk.
3: Melageun
1: teu pait, teu haseum, teu amis, teu naon atuh moal jadi kulit, moal jadi daging. Moal jadi sumsum balung jadi baga pangawasana.
2: Bekading tara diangir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
4: Kumaha pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teu asge nya jenten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana

0: saur bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngeleut alfa propolis mah, kawitna tetesa diciwit.
0: Kuma apa enak karosna tos ngeleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Umurnya
5: 64.
4: Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah,
5: ya,
4: berarti ada perubahannya, gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Tak itu geningan Kakang Panci, ai Kakang Panyi. Anu balik ngomong teh di gere. Tak geningan di dijage nyebut adi rege. Ulah lo bateng heureuy ceuk dewek oge.
9: Beda atuh nama.
8: Beda aya nama deuleu. Atuh ieu buuk aih rambut buuk. Ti salira panjenengan kuncung teh kedah dikumahakeun. Hal gayem. Hasiatna naon tah? Sakumaha anu dipentak ku silaing sapertina aya Batara Guru. Heueusina Batara Guru engke datang ka dieu gebug ku silaing. Ilmu Batara Guru mah mampu ka silaing.
9: Dengar kabar
8: itu kanya anak bapak urang geuning Kakang Panci. Ih, nya kitu. Adi rege.
9: Tah, pok deui.
8: Yakin kanya anak bapak urang. Sok silaing aya nyabut hiji cepot. Allah dalah. Montong tarik teh ngatuh sembeling ngajelengeng leuh.
9: Ola.
8: Kedah didudut. Heeh, dudut sok. Punten. Jurik. Buuk jurik lain bujur. Nah, aya kasebelan teh anak-anak kan?
9: Dijemel.
8: Ngadon didudut bujur aing. Oh, jadi rambut salira panjenengan bapa anu kedah didudut ku kaula. Heeh, sok. Punten. Geningan ngajeos bari jeung disada ucing ulah loba teh ngareus sok gayem. Tobat batur maka anak teh mere hamburger.
9: Mere pisa
8: ieu mah buuk. Mangga sok gayem. Lah geuning kieu deuleuk. Kumaha karaosna aya haseum mah. Rupina eta mah pacampur sareng kelek. Panginten kitu oge Kakang Panci bisa jadi. Geus robati sare. Dewek dek init. Dek init dek ngudag-ngudag manukna deui. Lamun dek asup deui kana kurunganna wayahna sering kurung di dieu, cing tanggung jawab.
9: Pertahankeun
8: ku sering. Timalan kaula nun pangersa Bapak Budayut. Cucung siap. Hei, ka eta init mah kieu we anger meureun. Kade sing paling sia kalakuan kade ulah kaleuwihi deuleuh. Sabab pangeran oge teu resepeun ka jelema anu sok leuwihi.
9: Bisi katulah.
8: Sakitu we deuleuh.
9: Kacere deui atuh neh mah.
8: Atuh naha ngadon calik deui di dieu. Heh, aing mah rek amanat. Rek amanat. Kade taliti jeung ati-ati deuleuh dawala.
9: Ulah rasa maneh
8: silaing ayeuna ku dewek dipercaya jadi raja triloka. Dupi ieu teh parantos di istrenan ku salira geus kita tadi ge
9: kitu
8: apa ieu teh silaing teh sasati istrenan ku dewek geus dianggap sah sae atuh pami kitu mah wilujeng we ai gara ini atuh bapak ngadon nyentor sia. Tuh aing dek ini cuana maka dewek sing hati-hati deuleu. Pak, naon? Bilih teu kagungan ongkos. Lah boga sering, hanya tak eueuh mah oke mah kunyuk sia. Ka kolot ditah. Nyau. Nada ayeuna mah geus teu monyong da kasep. Aye heuh.
9: Mana mah bangir.
8: Sabenerna

Rai pun Semar lurah kudra pawana sareng senet ngistrenan dawala sareng Astra Jingga jadi narada sareng Batara Guru nyata ngesian kurungan nana Ihyang Watipat kebat lo mampas Semar Badranaya ngejug-jug hiji leuweung anu luang liwung kacarios dieta leuweung aya dua sakemaran buta bajo sakemaran Detia Dewa Cipta lan Cipta Dewa.

anu jarangkung gede si Mardada. Beos si Mrostaya papadana buuk gima detia dewa cipta lan cipta dewa gunirakangan diga. Gini si Ayi geus datang. Kepina damel ngahaturkeun simah baktis kuhunyuh panjenengan Kakang Mas. Ditarima. Ku akang dititah maling layang jamu sekali musyada kamar tate geus hasil. Ih, berantos. Syukur hasil. Aya dina penang tayungan Gusti nu kagungan ieu mustika teh hasil kang. Cikan.

0: Si akang kikituan kawas batur.
1: Ya. Bagja nu taya papadana.
2: Dibatan-batan si akang.
1: Berat nyuhun, berat

0: wangsul na akang. Upami parantos hasil kieu kumaha? Hayeuna mah geus hasil mah urang balik ke ka sawarga.
1: Hasil
0: geus. Heun antep hayang nyaho. Kelainan aing maksud si akang ieu teh naon pang nyokot eta pusaka.
2: Aduh.
0: Kieu aing. Ari sabenerna mah akang teh pang nyokot teh akang geus lawas geus mang puluh-puluh taun malahan kana ratus. Anu dicita-cita tiba heula ayeuna bisa kacekel deui. Bisa laksana ieu mustika. Layang jamu sekali musada. Kadua nama kaula teh hayang nyaho we nepi ka pelbah mana. Ka waspadaanana, kasaktianana urang-urang panawa nah bisa deui manehna nyokot ieu pusaka apa kumaha?
3: Kang.
0: Yeah.
3: Ari pokona mah urang panawa mah asa ulah ngalibatkeun jelema hiji moal pangih deui ieu mustika.
0: Di antarana.
3: Oh eta aki-aki teh geuning anu bucit reuk hideung.
0: Oh eta anu dipika paur teh. Anu dipika paur teh eta we ngan sasiki-sikina. Oh.
3: Lain ieu kajadian pastina meureun bakal ngembet ka eta aki-aki. Kumaha lamun aki-aki na nyusul? Kaitu ka dieu meureun teu pangih kumaha lamun neken ka urang?
0: Nya kumaha engke we?
3: Ieu meuning engke kumaha ayeuna rencanakeun heula. Rencanakeun heula ti kiwari.
0: Lir pentre. Barang jermagan sapratan pun ye Semar Badranaya ujug-ujug aya di payuneun nyata ieu dua denawa norcak ya sesekar ninglang alah norcak ya sesekar ninglang caka aya kilang kumilang

0: nginang dereng abang ludah ugi dereng dengdeng dereng tiba dereng dem.
1: Ay, gening ayah aki-aki diharapun cahaya meninga burisat. Tapi gening ieu barang nama bet buncelik hideung beungeut na bodas itu jelema ti mana ieu?
0: Ari ieu teh makhluk naon urang kakarapangih jeung model kieu eta?
1: Sahajin
0: montong sok api-api sia. Nah dikira aing molotot tamu dulu. Nah aing teh mata pedak.
2: Marukan sama rukumah ya.
0: Ngadon susu lumputan. Kurang ajar sia. Nyaoge aing petet. Tapi aing paningali nama deuleu dek lompat ka mana sia?
3: Katohian.
1: Sok

0: saluhur-luhurna jama nu giruk wa burung amruk kulakuna. Sagagah-gagahna anu jelema anu murka moal burung cilaka adalah kulampahna. Sasakti-saktina jelema anu sulit pikir moal burung kacing cirihi kudengkina.
1: Eta.
0: Ai. Ya nyaho kitu ka kaula. Ai.
2: Bukan teu nyahulut.
0: Iya naon kulu aing lenang teh naon buk ngan ukur sakieu deui teh naon cing balas mikir
2: ritual mah usahakan
0: dele lamun jelema terpelajar mah aing teh molopesor siah coba ieu teh aing teh sajabana ti tukang tepakur teh aing pangarang lagu dele pencipta lagu nulis mah ngarang mah panunggal poe
1: ya,
0: tapi pok deui mah bang barang udah ngiruan dele aing
1: ya.
0: Naon sababna kacamata dele
2: profesi dina seni
0: eueuh
3: ari ku cowet
2: profesi dina seni ari
0: geus sabar aing dina seni teh monya ai profesi seni
3: itu
0: ai piala balap karung piala balap karung bari jeung sa RT
2: nya kacamatan paling
0: sap kadieu deui si eta pusaka
2: wara
0: montong sok nyane wara montong sok ngabanyolan aing mumpung can kaleuwihan deuleuh
2: nya roslin ka kolot
0: si aing ayeuna ngabanyolan kieu ka dewe bales aing rasakeun sia
3: nah awas tah antaman tah kada tanah
0: sok
2: teh heureuy ngaheureuyan cenah teh
0: sok teh heureuy atawa ngaheureuyan sia teh ah kawas nuhuh we nyaho ka kaula ayo sia urang uji jeung aing pangarti ha
2: ka mana
0: tuh lamun kieu mah hayang urang rugrug kuduan ieu hayang nyaho bener jeung teu

0: segment pertanggungan jawab ini. Naon kasang tukang na ngalampahkan kia?
1: Maksud naon dia teh? Oh.
0: Nah, boga maksud atau tujuan goreng?
1: Pikir.
0: Alatan tina dengki pikir. Nah, kumaha?
2: Sadaya-daya. Kaula teh kudu kumaha anyangakeun ka si akang acama anu kagungan moka.
1: Nah. Ngabukan tujuannya.
2: Nyangakeun ieu kemaola yang jamu sekali musada.
0: Rekeun.
2: Nah, kabina-bina teuing. Satadina mah kaula teh hayang muka eta mustika mangkaning ratus-ratus taun nahanaon di jerona. Kaula ge kapan kapungkur hoyong mibana eta pusaka teh. Hoyong terang eusi na naon. Lulululu.
1: Maka kalaksanakeun.
0: Lalawara teh indek dibuka dina jaman kiwari. Lalawara teh. Iya. Kegeges waktu na bakal aya nu muka.
1: Boleh ya, dipaksa.
0: Kula dipaksakeun dina sagerupa oge. Dibuka dina jaman kiwari. Wah, bahaya deh.
1: Santang tuku mah kajadianna nya.
0: Santang tuku mah kajadianna engke oge deuleu. Engke oge bakal aya. Jalma anu bakal bisa muka ieu tur bisa ngalaksanakeunana.
1: Ah, mari geus waktu namanya.
0: Geus waktu nama. Huh?
2: Sadaya-daya. Atuh kaula bade permiose kalaya nyangakeun mustika. I ayu urang lumampah.
0: Mangga Kang hapuntene ka Kang Semar.
2: Hapuntene.
0: Nepi ka cudog-dog tinggal igas ya.
1: Kewajiban.
0: Cul kewajiban cul naon?
2: Eta we ras kusalira nepi ka sasatna
1: dina sara dirinya.
2: Aya dina kakuatan yang sara diri di dunya. Hirup dihina-hina batur kaula teh maca ieu naon pangna Kakang Semar dicaci dimaki dihina dipitnah ukur dibales ku kasobaran jeung katawakalan. Si horeng geuning kasang tukang nama Kakang Semar teh kagungan eta pusaka layang jamu sekali musada. Jadi kaula teh hoyong terang bisa jadi meureun tina eta jero mustika tadina marek ibu yeuh dengekeun ku sila.
0: Ieu eusi na teh geus aya dina awak si lain. Ngan hukumna papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang. Ngan syaratna hontal heula hese cape susah payah pahit getir lara barangsak. Kaki tukang muncuk dina sakola mah eta teh di mapram. Da aye Kakang Semar mah baheulana di mapram heula diuji mentalna geus kuat.
1: Nya kuat lah
0: ya. Oh urang beuheung kuat nu matak ulah diganggu gugat hayuh urang balik deui.
2: Atuh tepi nu damel mangga kaula bade wangsul. Los.
0: Kabina-bina teuing sia. Ja. Tampanan deuleu eta manukna hibar deui ka jarek abus kana kurungna. Wayahna ku silain burak barik. Nah, asa kabina-bina teuing. Ku dewek deuleuh di dagoan. Nya eta.
1: Rejang heula we teh lah.
0: Di nagara Amarta deuleuh jang. Sakitu aing dek balik langsung ka Amarta.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktu senang pimpin acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kangga urang sami dangukeun.
1: Abdi anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Bale Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung panginten-nya tos 13 tahun panginten. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol. Alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Mohon. Padede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sateu acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna kitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipe ayeuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, geus atosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: terus sakinten nya
1: panya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali 6 tetes panginten janten 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Padahal hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: korupsi, jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Saya acana ngaleut alfa propolis naon-naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebar botol Bapak Ahmad tinggal

0: ngan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karaosna atanapi katingalina kuaha ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan tuntunan suami istri. Maka pada pertemuan kali ini, pembicaraan kita lanjutkan dengan membina rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum, bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid,

Tanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas, urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola, tidak lain adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil, sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat, tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, Baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar, yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, Baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, Baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat, tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Mengapa Rasul sampai mengatakan Baiti jannati, rumahku adalah laksana sorga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum, bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia.

Ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada satu saat akan berakhir, kecantikan akan berkurang, pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan wa rahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata, cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmania, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak dua, kulit mulai mengkerut. Punya anak tiga, onderdil mulai dol. Punya anak empat, apalagi tidak pandai merawat diri persis.

0: bahagia, mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Kalau niatnya untuk mardhatillah, maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardhatillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Kepada sesama, berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan. Lalu ditimbang, mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya, benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, begini, begini, lalu jasanya begini, begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya. Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan 1 hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit. atau jasa.

Sesuami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah. Dikasih uang 5.000, senyum. Dikasih uang 500, senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000, nyengir. 500, manyun. Tahu manyun? Kayak Bemo nyari setoran. Monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa? Golongannya apa? Gajinya sebulan berapa? Atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50 ribu sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek beca. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia, akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuma punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuma punya sepeda, kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga kita sebelah enggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun enggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati, enggak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang punya sepeda lihat yang punya motor, yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat. Kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat. Gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak. Tukang tempe melihat tukang tuak enak. Tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal. Di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang, kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya.
maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, ibu-ibu walaupun suaminya itu jelek, mukanya rebek, matanya belek, hidungnya pesek, potongannya brengsek, kalau memang merupakan suami, tepuklah dada, suamiku adalah Arjunaku. Asik. Sebaliknya, seorang suami, bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku. Istriku adalah Julietku. Atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat-mengumpat, caci-mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang, gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin, mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel, apalagi gua. Makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga, memangnya abang bisa beliin apa sama saya?

saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu, karena penyakit perempuan umumnya, pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan? Perempuan. Laki? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal asir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini

Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur, disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, si Ano, no, baru habis beli Ano. Yang sebelah beli lir, habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarafnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi, keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang

Syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardhatillah mencapai keridhaan Allah sabar apabila mendapat cobaan.

0: tadi tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasud dengan kita, kadang kesulitan berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah sabar menghadapi segala macam kesulitan.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil." Dan bersabarlah, sabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah, kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama,

padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap, menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian, tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar, akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar, lalu

0: kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nengteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel, brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan ya? Enggak ada bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan tidak ada makanan. Bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang, jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya, ketuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pulas benar. Marahkah Rasul? Tidak, beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam terkejut, buka pintu suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin, beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang enggak dibukain pintu, tidur di depan. Begitu dibukain, yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardhatillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin, dan suami sebagai pemimpin, dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian, musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan, menghadapi kesulitan ekonomi, musyawarah, menghadapi kenakalan anak, musyawarah, akan membeli ini dan itu, sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara, hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak, rasakan bersama. Tidak enak, rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Lah kalau hasil sendirian, giliran enak, mungkin yang satu mau ikut. Giliran tidak enak, yang satu nuding. Gua kata juga apa? Kan begitu akibatnya. Kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu, maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu, tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah. Bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Memang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah. Gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga gak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang. Ya udah lapar terus kita.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Makan dulu, perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter, soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian, dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah. Lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli perawatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. Giliran senang, cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik. Kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, Pak, waktu susah, Ma, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya, lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan. Demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak.

keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget, sama sih daging ayam. Lalu tetangga kan akan berbisik, itu makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gua direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauh, lihat kangkung lewat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh, karena ingin menghargai, suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu, kain yang bapak beliin? Aduh, bagus bener pak. Bagus sekali itu kain. Warnanya pak, emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak. Ya emang gak ada, jelek. Menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin di pasar juga banyak, 1004. Campur odol lagi. Sudahlah, suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarussu. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi, pererat silaturahmi. Sebab kita ini zon politikan, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita.

Ya, diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita. Demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh diomelin dikit, main buntel aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik.

sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja, udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor dua, arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan, di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Loh, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita, habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah, ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri. Mempererat silaturahmi itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta tapi juga kasih sayang. Cinta, kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang, kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan

0: Kekal itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Kuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Mohon. Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu we. Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayo nama mam ge tersa gitu, makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal we gitu.
1: Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: cinta ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawa

0: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagal ko Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon-naon pak?
1: Biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten rauseun, eno mah janten rauseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Bisa sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos aya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sate acanang.

0: Eko Alpha Propolis.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8060
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawa

0: Sudah sampai tinggal pret gening kitunya salah vertigo habis puyeng wae gening gua bobot teh kitu muter kesangan gitu lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis kantos diobatan yang benar wae Pak.
0: Wah tosku herbal nusanes terus dirawat sebar kali dirawat lah ada gitu ke iya.
1: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae Pak.
0: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu ta lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengen tentang karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana Pak?
0: Di Radio PIS FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat ya bobot 7 tetes.
1: Mohon.
0: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak sekali ngalamatnya.
0: Mohon.
1: Bapak Billy ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian mesin alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi iya landong jamu tetes alfa propolis jantan tambih sehat
0: rezeki
1: bagi sadayana tambih lancar banyak.
0: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.

0: tinggi.
1: Tata acara nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon bu?
0: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deui ta acan.
1: Kumaha karaosna bu? Selami pengobatan.
0: Asa teu aya karaosna naon?
1: Ayeuna dileukeunan nganggo naon bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Ayeuna tos seep seberapa botol bu?
0: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil normal wae gitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa bu?
0: 375.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Janten 138.
1: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali bu?
0: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes. Maghrib pada popo eta genep tetes.
1: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten bu?
0: Sok nguping di radio. Sok nguping ke dongeng.
1: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat diabetes seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga bu.
0: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian wae ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
1: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kamu tetes Alpa Propolis.
1: Divonis penyakit kronis,
2: gak usah menangis,
1: minum aja Alpa Propolis.
2: Penyakit hilang otomatis karena Alpa Propolis khasiatnya fantastis.
0: Jamu tetes Alpa Propolis, lanung herbal alami, ngandung 100% propolis asli, anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet Karangan Kireksa
3: bagian anu kagenep.

0: Bab di lemur Kalang Sawung geus diwangun sababaraha barisan nu jadi bebenteng lemur bisi aya musuh. Saurang anak buah Ki Juana Pati nyekal 10 jalma urang lemur anu geus meunang ngalatih sakadarna.
1: Weleh Wasim, nah sia teh kalah ngacar dog wae, hayo tewak eta manusa. Teu kudu ditanya heula ieu. Hayo kabeh maju bebarengan ieu.
0: Jeung si Jamit bari nunjuk ka Wardi anu ngacanteng keneh bangun heran. Tapi sakilat oge apal ka si Jamit yen anak buah musuhna. Ngan heran soteh bet kaleluguan Mang Wasim sabatur-batur sida ngepung manehanna. Barang nerima perintah kitu Mang Wasim jeung baturna ciga anu meunang badami. Langsung narajang ka si Jamit bari singkarero matlak ketir.
1: Sebuk kolebat.
0: Bedog-bedog ngancam awak si Jamin.
1: Wereh. Naha? Kenaha ieu? Hayo, urang hurup euy. Urang hurup si Jamin dieu kagok ieu.
2: Wereh.
1: Cih, kagila-gila keuning ieu naon asa.

0: naon kalah narajang ka aing ha. Awas mun dibejakeun ka raja. Sia kabeh bakal dihukum gantung. Gih, gila-gila keun. Haus awas ka. Naon ieu haus awas bae. Haus gantung. Hayo terus barudak, hayo terus barudak. Hayo, hayo. Si Jamid jeung si Eunan bari jeung terus ngabobat babit bedog nada serangan Mang Wasim. Tapi Mang Wasim jeung baturna teu ngawaro. Kalah terus beki banget narajangna. Hayo batur. Bodharan ieu mang kluk teh kurang ajar ye. Tong sieun daya Jang Wardi ieu mah. Hayo bodharan sakalian bodharan. Hayo hayo hayo. Hayo. Kenapa? Kumaha ieu? Ih, kagila-gila amat. Aduh, hasilah. Hayo bodaran, bodaran. Alah, bodaran sekalian ieu. Keun bae tong sieun ku si Juana. Mang Wasim mere sumanget ka baturna atuh beki wani sing korebat nyabetan si Jamid. Anu akhirna si Jamid kawalahan. Beureung-beung lumpat ngajauhkeun anak buahna anu jadi galak. Mang Kaning salila tilu bulan dilatih kumanehanana. Teu wudu pangabisana ayaan ari geus pinter malik nyerang kumanehanana nu matak jadi ripuh atuh keur si Jamid maharita teh. Montok kabur aksa. Modar sia ye. Mang Wasim ngaperik si Jamid dituturkeun ku baturna ari Wardi ngajanteng di dinya bangun bingung harita teh. Tapi lila-lila mah penasaran perengbeng milu ngudag jeung barat Mang Wasim harita teh. Ngan hanya akal si Jamid leuwih pinter lumpatna terus mangpet ka paguron rek laporan ka guruna yen aya musuh anu asup jeung rek caritakeun perkara anak buahna anu malik nyerang ka dirina. Atuh harita teh Mang Wasim jeung baturna teu bisa kebat ngudagna da sieun ari kunu lobana mah atuh sabab lain lawanan manehanana. Kapaksa areureun deket imah nu pangsisina harita teh.
1: Aduh, cilaka. Teu peunang si setan teh tah. Aduh kumaha ieu batur ye?
0: Ceuk Mang Wasim bari ngahegat, bedogna dijingjing keneh baturna can aya nu ngajawab anggur singarenghap bangun haneueul. Kurutak Wardi nyamperkeun langsung nanya ka Mang Wasim.
2: Naon ieu teh Mang? Aya naon ieu teh? Kuring mah teu ngarti ieu teh. Coba coba coba. Kumaha ieu teh? Kumaha kumaha ieu?
1: Aduh. Jang Wardi.
2: Kumaha Mang?
1: Lemur ieu geus dikawasa sapinuhna ku si Juana Pati.
2: Euleuh. Kutan kitu?
1: Nya, Jang. Malah emang jeung sakabeh urang dieu lalakina mah dilatih silat kumanehanna. Sarta dipaksa kudu newakan sakabeh jalma anu asup ka ieu lemur kasup ujang sorangan. Jadi tugas Mamang teh dipimpin ku si Jamid. Regu Mang teh yeuh kudu ditewak yeuh ujang teh sarta disetorakeun ka Raja Gejul. Kakitu kudu ditewak bukan mak nunggal unggal asup ka ieu lemur kudu ditewak dicangkalak terus disetorkeun ka Raja Gejul. Tapi Mang jeung sabatur-batur teu suka diparentah ku manehanna. Ngan teu bisa ngalawan da teu aya kakuatan atuh. Tah kitu Jang ieu teh.
0: Mang Wasim nerangkeun sakadarna. Atuh Wardi teh ngarati ku sakitu oge.
2: Oh, kitu. Tetela beuki maceu si Juana Pati teh. Kumaha aribah dempu ieu teh? Nanyaan geus maot. Ku si Murkana
0: Wardi nanya deui ka Mang Wasim harita teh.
1: Aduh, leres Jang. Bah dembluk de parantos janten korban. Malih mah sadaya pangurus lembur tos dibinasa ku balad ka Juana Pati. Aduh, kokorot lembur ge sarua, pamangku lembur teh kabeh dibinasa dipaehan. Tah kitu Jang.
0: Wardi ngahuleng ngarasa kaget ngadenge bejak kitu teh. Oge ngarasa sedih sabab manehna teu bisa ngabelaan ka urang Kalang Sawung. Ayeuna aya kajadian kitu puguh we hatena beuki teu puguh keur Wardi mah harita teh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
5: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
4: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayo Natasha, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilah nama mana abdi ayo Natasha informasikan ke tetangga, alhamdulillah ketinggalan ku tetangga dan abdi soku nang itu upami kasawah teh ayo nama alhamdulillah ya dengan itu di soku sawah ya teh gitu alhamdulillah dan ten ayah nama sabotol abdi ge istilah namu ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan. Terus karena mam, akhirnya resep pisan, karena mam teh dah kamari mah setiap acana ngalut jamu Alpha Propolis, karena mam teh ngirangan, karena tenaga kirang gitu. Begitu Pak.
4: Mohon. Pak Parja, akhirnya teh yuswa seberapa tahun Pak?
5: Akhirnya 73.
4: 73 tahun. Bapak, satu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae?
5: Sering Kak. Meser obat herbal, teras, ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak klinik, kak mesti kak Kuningan di periode gitu, tapi gak ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
4: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
5: Tenten obat Alpha Propolis,
4: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
5: Di Radio Caldongeng, wayang, pansada, sebandinten, wayang, siang pengitaya, bewayang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Dan bukuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
4: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajo ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
5: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
4: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
5: Amin, amin, amin.
4: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Korupsi, jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
11: Rampung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
11: Umurnya 55.
9: 55.
11: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
11: iya.
9: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
11: Ada.
9: Perubahannya apa Bu?
11: Perubahannya yang ini jelas memang.
9: Jelas?
11: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
9: Sebelumnya?
11: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
9: enggak sama sekali.
11: Enggak jelas.
9: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
11: iya,
9: udah jelas mata.
11: Udah.
9: Yang kiri?
11: Ya, yang kiri
9: jelas.
11: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan
11: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
11: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
11: ketiga
9: botol ya.
11: Iya.
9: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
11: Iya
9: Bu ya, ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
11: nyata,
9: Bu ya.
11: Iya.
9: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
11: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
9: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
11: Salam.
12: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
13: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis.
13: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.

Pokoknya mah ulah aya nu lolos. Ulah aya nu lolos pokoknya mah mun beunang terus bawa ka paguron. Urang setorkeun ka Bapak Kuring. Hayo teangan. Teangan ku kabehanana. Wirasada pabarentah sangkaneangan Mang Wasim jeung baturna. Atuh terus buriak barisan nu dipimpin ku Wirasada teh mencar. Terus ngider ngasrak neangan Mang Wasim jeung baturna. Barita oleh caringcing pageuh kancing bisi aya anu ngabongohan. Puguh we kaayaan lemur kalangsawu ngadadak jadi harengheng. Barudak jeung awewe teu meunang kaluar ti imah bisi aya kajadian perang harita teh.

0: waktu nu sarua, Wardi geus tepi ka Raden Purwa jeung pangiringna. Anu geus lila ngadaguan laporan ti Wardi, barang jol oge langsung ditanya ku Raden Purwa bakat ku teu sabar. Kumaha kaayaan di lembur Kalang Sabung teh Wardi? Kuring menta laporanana, naon nu kapangih kumaneh di ditu? Raden Purwa bari neuteup antep nakar kitu deui aki Puraraga jeung Ki Dipawara marelong ka Wardi.
1: Aduh, Kyai Daniel.
0: Dadak-dak Wardi nyaritakeun pangalaman nu bieu kajadian. Dibejakeun kabeh teh anu kaliwat atuh Raden Purwa mani kakerot nahan amarah, ngarasa jengkel ku lalampahan Ki Cuanapati nu geus ngaku-ngaku jadi raja di eta lembur Kalang Sawung.
1: Ah kitu lalakon teh Den, yakin lembur Kalang Sawung parantos dikawasa ku si Cuanapati. Lajeng kumaha upami parantos kieu ya Den yeuh?
0: Cara nu digunakeun kumaneh memang hade Wardi, bener pisan.

0: tapi lamun teu aya nu ngabeledag mah teu aya sora ngulain. Teu kudu narajang sabab nganung harti yen aman. Saur Raden Purwa tegas harita teh.
1: Oh, sumangga Den. Kartos rasa kitu oge ku Mamang, eku Akang kitu. Permios kasadayana ieu teh. Mang, Aki. Wardi pamitan bari rutret ka jalma anu disebutanana.
2: Wah, berahal geura miang Wardi. Kaje sing ati-ati euy, ulah lalawara pokona mah. Sabab urang teh ngajorag musuh anu kuat jeung telenges ieu teh. Ceuk Aki Puralaga.
3: Nya di, kade sing waspada euy. Sing inget ka Mang nya.
1: Sumangga tuh Mang Wara.
3: Naon?
1: Nya sumangga Mang Wara sareng Aki Pura kitu. Tangtoslah. Jastukeun pisan ku Wardi. Hatur nuhun kana wewajang ti sadayana. Hatur nuhun nya.
0: Sanggeus tarapti leos Wardi init panghelana. Rek tempungan deui urang kalang sawung sedengkeun Raden Purwa jeung pangiringna anu dua bada miheula. Maksudna ngatur-ngatur siasat nu rek dijalankeun ayeuna. Sanggeus rengse badami bral miang ngajugdug ka lembur kalang sawung anu ngan sakeudeung deui harita teh.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina.
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
6: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
6: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
5: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
6: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiru ieu ngeten Bapak teh nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok dipijet. Pijetan. Enak mah henteu gitu.
5: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
6: Alpa Propolis.
5: Alpa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
6: Ti radio
5: cara ngangena kumaha Bapak?
6: Bapak mun ieu menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
5: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
6: Bapak mun teh seep sabotol.
5: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
6: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos sarampang.
5: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
5: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
6: Amin, amin.
5: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPN
9: Kecamatan Mundu ya.

0: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
0: Iya betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
0: Sudah. Dua kali ini.
1: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
0: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
0: Suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
0: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
0: enggak.
1: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
0: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
1: 20 hari ya.
0: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Dua kali ya. Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
0: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
1: Tesma ini. Iya.
0: Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis, perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa.

0: dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasa nama tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
1: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
0: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
0: Kalarasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atawa salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis. Upami salami ieu berobat atawa sakitu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
0: Amin.
1: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Desma ini ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ini beli yang kedua Pak?
1: Kedua.
0: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya. Berlendir.
0: Berlendir.
1: Berair. Ya sakit lah.
0: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
1: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
0: Enggak berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
1: iya,
0: Pak ya.
1: Iya.
0: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
1: 67 atau 68? 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68
1: iya,
0: usianya
1: iya,
0: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
1: Enggak. Asli.
0: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
4: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: manjun di ruang dan sebenarnya coba saat ayah deh jeng ayah naon tujuan anak pang nak kekehayang tepung jeng kaula pokoknya ceritakan sing bener
1: kicuana patin nanya kasemah nak temake tata krama ewa sopan santun pisan umaing jeng somong pisan duana pati deh.
2: Oh syukur kaula gantang ditanya. Nuhartina kaula diterima kalayan wajar ku Andika. Hampura. Hampura kaula. Sabab geus tumoro

0: dengan hargaan kemanehanana. Tapi teu buru-buru nafsu kicuana pati teh malah mah jadi panasaran pok nanya deui.
1: Teu naon? Ku kaula di hampura. Dayeuna mah geus aya di dieu. Tapi teu kudu loba omong anu teu puguh euy. Teu perlu aing ngomong teu puguh ka ditu ka dieu. Teu perlu aing mah loba omong-omong euy. Hahaha. Gura pok tadi tak

0: Kak Juanapati. Teapa Sultan Cirebon. Khusus pikeun anjeun sapara kanca di dieu. Teapal. Teapal? Teu nyaho acan kami mah nungaran Sultan Cirebon. Narek naon cenah? Jadi mana henti anakna? Anakna Sultan Cirebon?
1: Kicuana pati kagetin, panon mencrongkar Raden Purwa.
0: Oh.

0: ulah ngobah macan turu. Harita oge kicuana pati ngapuringkal amarahna asa dihina jeung diganggu kahayangna. Uguh we kicuana pati anu sombong garihal tugal teh beungeut narobah jadi keuneuk leur beusi atah beuleum. Panon celer beureum jeung molotot kalaren purwa hunjuk kekarot nahan amarah. Bangsat. Nah, hina ngaranana eta mah yeuh. Naon maksud si anu sanyana, ha? Narek ngaganggu kana katentraman aing. Atuh ari kumaha ieu teh, ha? Gagabah ngabajot teh janji heuy wae sia teh. Abung bibir tadi wengkur eta tetulangan kurang ajar. Paduh heuy wae sia teh kurang ajar sia, ha? Macablog teh. Aing teh kolot sia. Kolot sia budak-budak kene. Goblok sia. Kicuana pati meninggal kidir awakna. Bakat ku nafsu ngadenge omongan semahna.
1: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekap deuingnya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio mudip dideuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Guru jeung kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda dan

0: Dewi Pertewi nukapi garwa kusang Nalendra Betara Kresna Prajang Negara Dwarawaka. Kagungan putra dua hiji pamaget anu kadua istri anu pangagengna kakasihna Raden Sutija. Dupi anu kadua istri kakasihna Dewi Setia Boma, setia nyata ngagamarkeun Siti Boma Bumi anu dilorok di jenggala manik.
1: Itu numutkeun sejarah tina pustaka Raja Purwa Sinareng Mahabharata.
0: Siapa madalepun Sang Ratna Ayu nyaur hingkang wayah Raden Trisnadewa? Kasep Incu yang Krishna Dewanger merenea duduk pada kering sun mangsing parengir. Bawa nun. Yang mangku bumi pati sun.
2: Kopi gusti.
0: Merenea.
2: Kopi lu.

0: Mangku bumi,
1: abdi Gusti pun

Sakawit Raden Sutijanuga Janga Raden Purwagana Sadrek Sarama. Bisa pungkuran Raden Krisna Dewa Patih Mangkubumi.

0: Papropolis di Manten, Bu.
1: Tino Radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosta konsumsi alpapropolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpapropolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin. Gitu.
5: Oh, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
7: Anak siap ninggalkan di kaulah pribadi. Tetelah kawan nyatakan dengan ibu anu-anu. Di negara trajutisnya sering kaula naroskin saha ramanu ngayuga dupi kangge ibu teh mun sakadar nangis sareng nangis malah kan upami tepat hiji waktu ka pungkur kantos ka eyang naroskin saha ramanu ngayuga kaula babat Gusti. Balaka kalanya tanya Kang Nyiraman Wayuga teh Kangjeng Rama Anom Bang Sutija. Dina nonoman. Dina masa dewasa saparas kawan garwa mantra nyepeng pancen jantung raja. Di negara prajutisna kakasihna Kangjeng Rama Prabu Anom Naraka Surabuma. Memang leres eta. Memang eta tuang Rama. Eta teh anak eyang kasep kapan hidup tingali terus yen eyang teh eyang ti Kangjeng Rama. Kangjeng eyang sepuh di negara trajutisna eta eyang ti Kangjeng Ibu. Ya.

0: Anak sih puput Yuswana Kangjeng Rama. Tetelah kawannya pak. Etes tujuan mereka sauran Kangjeng Eyang di negara Sarjutis. Nah yang Kangjeng Rama teh puput Yuswana teh ku Gatot kata Satria ngajang benar. Tobat Gusti. Laras. Memang benar. Atunah Kangjeng Eyang ini salah kali sewaktu. Kadar pupus teh biasa wae ku panyawat. Nah kan ni ayang tengah balakakan secara anu jelas yang kan ni ramatnya pupus nepeku ramah paman gak terkaca
1: iyo
0: aduh kasem ngedeh deh itu untuk maka jenaroskan panjang lebar perkawis etak memang itu bisa ditolak deh kasep nang lupa kejadian teteh tetelah ayah salah anu tangtu Puput Yuswana Tuang Rama, Kuraden Anom Gatotkaca memang aya pasoalan sawatawis kalepatan Tuang Rama, sawatawis pelanggaran Tuang Rama, sakawit, cobi kumaha kawitna. Sakawit Tuang Rama tenelasan, saderek sarama, kakasina Raden Purwagana atawa sama Prawira, ditugal jaga disasak, jiga lamak nasibna lajeng dikubur di patamanan. Tah! Ngeresan dia jadi nyangkut kena hukum istilahna Tuang Rama teh ngarempak hukum sareng unang-unang taturan anu tangtu yen hukumanna teh kudah hukum pati anu pasti terus
1: kitu sejarahna kaseh
0: enton panjang lebar naroskeun eta perkawis cu sanes bari naroskeun imah kana sarsilah riwayat Kangjeng Rama gugur Kangjeng Rama anu sakumaha disalurkeun ku Kangjeng Eyang tadi puput Yuswana teh ku Tuang Rama paman Gatotkaca nu janten markalantaran nanuga jangah Kangjeng Rama hidep marama paman Rama paman Purwagana sama Rama paman sama dupi Rama paman sama putra saha sarama Eyang hidep sama dengan Betara Kresna Raja di negara Jenggala Manik atau dua rawaka terus Sobi punten paman patih pangkat punten
1: oh say
0: Kangjeng Rama nugal janga Rama paman somba Prawira pada sarama urang Jenggala Manik ainu maehan Gatotkaca naon hubungan Jenggala Manik sareng Amarta?
1: Terus.
0: Gatotkaca urang nagara Amarta. Pejabat baureuk sakti sipil janten kepala daerah di Lajang Tengah tim militer janten kepala angkatan perang negara. Amarta sanes Dwarawati sanes Amarta. Benten nagara, benten cara jawadah tutung diritna sacarana-sacarana. Nyumutkan pahamu kaula, parantas luyu sarang hukum. Nah, hak ngadamal kalepatan ka urang Jenggala Manik, ka urang Dwarawati anu ngahukuman urang Amarta.
1: Nyaan budak ayu namanya. Mote karina hukum oge.
0: Iya, anu jantan margi. Asate ka hartos ngadamal kalepatan ka urang Jenggala Manik, bari sarang kasareretna kene. Nah, hasil Gatotkaca campur tangan, nak ya perkawis.

0: tobat Gusti. Duh, anu kasep nu mah cek eyang ngentong mah kajeng imutan eta perkawis memang ibu bisa eyang bisa ngajawab kapan Gatot Kaca teh putra Bima, ai Bima teh nyata saderek Arjuna. Ai tuang eyang Batara Kresna teh putrana. Mahaprabu Wasudewa. Ari Panawa putra Dewi Kunti Nalibrata. Jadi di narasam di ayah patulah patari panca kaki memang lamun ditempo nagara mah beda ampa antara Amarta jeung Jenggala Manik tapi lamun nempo sina pribadi Kresna teh Panawa, Panawa teh Kresna. Jadi di dieu kalawan nyata tugas anu tangtu. Gatot Kaca teh saresna ditugaskeun ku tuang Eyang di Jenggala Manik kasep mah bantuneun kitu lamun aya tugas di Maha Kresna. Di saluyuan ku Panawa saraya. Kitu bisi detasan tinggal licu untuk maka jengung perdalam eta prekawis tos tutup gencu eta masalah tawis kelepatan tuang rama anak eyang pisan anu lepat anu jahat
1: tong syurung di piemut ayo nama cing rawis tuang rawis gulung
0: ente paman kaulah tepat antus dewasa upamai terlepat genep atau napi lima alam anu kaamah kanggo manusia gelar di alam dunia sakawit alam orok. Kadua alam budak. Katilu alam dewasa. Kaopat alam kolot. Kalima alam aki-aki. Lima. Lima tak kaulah partos ngamah alam dewasa. Dewasa umur, dewasa awak, dewasa akal sareng emutan. Sedengkeun kapan terakhir. Salamatlah Ibu Rama. Di alam baka. Iwatiku putra anu soleh. Kaula sajadah gerakeun kasorehan anu jadi anak ngabongkar hukum anu tangtos. Asa teu rido kaula amun patulah patali sareng hukum, ngadamel kalapatan di Jenggala Manik, kar sareng ka urang Jenggala Manik nah anu ngahukuman urang Amarta. Kaula pardos dewasa. Hayang lakung jelas ge perkawis kaula teu nyuhunkeun widit di Kangjeng Eyang sarta nyuhunkeun saksi pangresa Rama Paman Mahubumi kaula teh sejak nepangan Rama Paman Gatot Kaca. Hoyong jelas. Hoyong sidik. Beureum, hideung cek hideungna. Sanes bae katerangan ti Eyang ku anjeun sareng ti Eyang ti Negara Prajurit. Tapi hoyong sidik kubu

0: yang bakal nanyakan usah tegasna. Maksud hidup tanah adat dendam, maaf aku maha, dek nepangan tuang ramah tecu. Kosan, sekolah mama ini naroskin we. Naroskin sarsilah, atau napi alasan. Nah halares mantan nadi piwarang kukang jeng eyang cincin ngalamani.
1: Nih.
0: Saku malu isaurkan ku eyang tadi.
1: Gitu rupi maksudnya.
0: Kumaha?
1: Surupina mah gitu maksudnya. Maksudnya tuang putu.
0: Kade kasek, tidak pirsa upama andrukan huwut ayak karep dek balas dendam karena den Gatot Kaca. Ulah, eta tecu. Ngegentos tuang rama, daya tuang rama ayah anjirna sebab numutkan ukuran anu pasti gugurna tuang rama teteh-teteh sawat tadi sekalepatan mana
1: nih
0: jadi upama hidup dek balas pati ka Gatot Kaca cilaka cilaka kase panawate kenara ora kena pati bari yang terpat eta mancen tugas ti pamarentah cu tuang rama dihukuman atas sehubungan sareng kalepatan mana. Mual, yang temu amikan incu kudu cilaka deui, modal tuang rama anu pasti. Cing persanten bae ya. Cing persanten, kaula teh bade ngahaturkeun pamunjungan meka Kangjeng Rama Paman Gatot Kaca sareng mere naroskeun.

0: nomor handphone 0813-8668-6860.
1: TSA
2: bukan.
1: TSPA
2: bukan.
1: TESA
2: bukan.
1: Ya terus apa dong?
2: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
2: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
2: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
3: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

Una calle de mangaero. Kebeneran si Alo.

pangapunten ieu Mang Kipringan Daniel. Jika nalamun telat sakedeung moal nyampak.

0: Gatot Kaca ingat ngarangku munyung dateng ramah paman Mekaten. Mengandikana bingah saklangkung galih ramah paman. Walah. Aduh, muni asa jadi jelema Mang Celor. Asa Mang teh jadi menak di punyung ku anak. Oh, syukur damang lo.
1: Haturkeun semah pangabakti sakalayan haturan rawuh sasumpingna rama paman.

0: Demi Allah, cibar itu hayang bisa nyebut goreng pacu, tuh bisa, mah.
1: Angin etak.
0: Hei. Kanu kasepnya aku kasepna, kanu bagernya aku bagerna, kanu bedegongnya aku bedegongna.
2: Dawuh ti mah. Hapunten abae.
0: Oh, itu ai ibu kaputra macu melebar. Teu weleh we mukakeun pintu gerbah hampura, kolot naon ngaranna lamun teu ngahampura ka anakna.
2: Oh, dawuh ti mah. Damang mah damang.
0: Panges toh.
2: Wih,
0: montok tuang ibu. Jam 7. Satosna netepan parantos gerak jalan. Terus diburuan kitu we kainya.
1: Naon rek kitu teh?
0: Senem. Senem papagi. Nah, da jiga Yuswa welasan taun we sakitu teh sepuh teh.
2: Dauh ti mah.
0: Saperkawis kitu mang teh. Amanah ti ibu enga ulah lami-lami sono. Jabi ti kitu tuang ibu naroskeun kumaha teu aya naon-naon di nagara.

Tina soal pertanian, tina soal peternakan, bantuan-bantuan papayung terus katampi ke masyarakat. Sebagian ageng mang maca dina surat kabar, dina PR, sareng dina gala, bari larat-laret mang kenyangan taun kode portas. Nah, aya rengko-rengko oge di juru mang teh kaca cangkot teh tenggangan kacamano da hayang jelas. Teuing moal salah ringkuk kitu teh tujuh. Ringkuk kitu teh kitu.

0: pacut cenah kitu kitu ngewaca kulburu tepungan si anak bisi kumaon nam.
1: Wika wang kida ina teteh aya wae naon-naon hibaring pangestu.
0: Oh, ngan kade kasep saring sing pageuh kancing saring sing pageuh ieu biasa pancen manusia tiap-tiap loba mikaresep tara anggang cenah mikangewa. Sabalikna jelema loba nu mikangewa tara anggang cenah mikaresepna tapelebah dieu cu aya nu ngewa teh teu beunang hareupeun tukangeun. Teu beunang keur nyaring keur hees. Sakitu. Jadi perbah dia mang teh peupeujeuh papacuan kada saring sakti waktu ayeuna. Ulah anggang cina sifat kayakinan jeung kapercayaan, yakin ka Gustina bari jeung urang tegas kaholikna. Hade ulah ngeunteung kaluar tapi baca diri pribadi yen manusia rahasia Allah, Allah rahasia manusia.
2: Mama nirang ngademan ewuh pakulingan rana.

0: barang syawak gatuh kaca harmakan lan ramah paman dangu-dangu eca nira
1: menia
0: eca syawak ramas
1: nira
0: srira piyama
1: manir
0: jatina sasauran tahrewan ku sumping ngatamu taya sanes raden trisna dewa kairing kupati mangku bumi sumpina Raden Trisna Dewa tebih tina dasar ramah tamah sarang sopan santun di luar kanas parantos tersokan Gatot Kaca ulah kaget ya kawan
2: tuh den
0: nah kapan kumaha sakumaha kasauran kalian janji hidup tadi di jalan muaba dengalanger matama
3: calik muanya hokan nyari kaula anjeunna. Ulah kaget catur kasa, ya kaula.
2: Loh, nyayau. Cek emang gelo. Biar emang basir keneh bibir cek emang gelo. Tetela impenan kak bibi. Sahaya murang kali, duka tu apa. Ingang ku aing sia. Ngehina kana aing edan-edanan. Kan antep panaya gantung pipiluan namun aing edan-edanan edannya an ge antep ya aing
3: ulah kaget Gatot Kaca
2: kade lo ngahaturkeun haturan sasumpingna satria anu anyar pinangi
3: ditarima ku kaula ulah kaget buta
2: kasar pisan budak teh ieu pangapunten pun mang den ngahaturkeun semah pangabakeus Kuhunyuk Mas Putra ditarima punggawa.
4: Iya mah alus deh iya. Cing taros di mana iya wawalak cek. Naka baraman kumaha cek.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
6: Sareng Pak Heru.
5: Kulinggih palimana, Pak?
6: Daerah Tegallega.
5: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
6: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
5: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Abi sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
5: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae panu dirawas Pak?
6: Nah, yena alhamdulillah lah Pak.

0: keringetan terus di ayat ras kanu badan rada raosin gitu. Iya raosin inti nama lah.
1: Ibu kumaha ninggal bapak saatna konsumsi alfa propolis pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitunya. Saya probian gitu. Saatos ngaget eta konsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF seberapa botol pak?
0: Ayo nanti badai majeng keduanya umum iya mah.
1: Bapak penggunaannya kumaha pak saya dijuntan?
0: Upami abi pribados mahnya ngonsumsina sadinten tilu kali pagi yang sarang malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli ayah anu pesen kanu sanes kanu mana beli kegaduhan penyawat sepertas bapak?
0: Ya kanu ngegaduhan penyawat sepertas abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngonsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
0: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Jadi nanti ngaturkin haturan sejatu marus. Dupi angin teh nuti mana. Saha ngaran. Naon masad. Sumping di serenganku benuk. Kakaulah.
10: Keden bilih ite kabaraman ite naon salira jumpalotot wa itu pupugu
9: ya. kaset
10: calik
9: ih sanes kukitu kumaha amanat tuang eyang kapan jelas ulah bade kaluar tina remah tamah
10: cicing anjeun anu kawentar ngaran gasat-gasat teh
9: tapi nu gawe. Sabalikna aya anjeun saha?
10: Aya anjeun saha? Priyoga kaula negrakeun. Jawaban sakumaha pertanyaan anjeun? Ngaran kaula Bang Trisna Dewa.
9: Saha? Sakali deui.
10: Bang Trisna Dewa. Aya caca nyubureung beungeut.
9: Ya.
10: Kaula pun patih mangku bumi. Patihna Gusti Ratu Pertewi di lapisan bumi ketujuh.
9: Ulu.
10: Ya. Oh iya kasih. Kurang dasar bumi.
9: Trisna Dewa. sakumanu kapireng bieu yeun anjeun teh ti lapis sanggumi katujuh. Anjeun patih lapis sanggumi katujuh. Kapina patihna Kangjing Eyang Ratu. Kapina. Kawanyukeun katerangan ieu murang kali teh saha ieu.
11: Gatot kasa. Di si anjeun santingali kaula teh Atmajana Kangjeng Rama Suwargi. Bang Sudaya.
10: Waduh, dulu itu halo putra Gusti Prabu almarhum Naraka Suraboma.
9: Duduh, anak Mang anu kaset Trisna Dewa.
10: Hai.
9: Dulu itu dijeblak amuing amolu, jedrug sinakana juru korsi.
11: Gatot Kaca. Di nama sangarangku datang Raden Trisna Dewa.
10: Digibrigeun sarta dijeblak Gatot Kaca. Ngacengkang ka pengker katahan ku Perbakesa.
11: Dina sabeting ti kitu Gatot Kaca ngarasa kaget tu kaya papa nama. Memang Gatot Kaca teu ninga yen sutija kagungan putra pamegat.

0: Kasono bis ditegrakkan kadeh deh. Rasa ka anak pribadi. Naon hidup marga lantaran. Amarah ngaguda-guda genapsuan ngagedur.
1: Atau gasa, atau gasa. Desa kudu nanya kendek ka kaula naon rupa persoalan anjen des apa? Alasan. Kusaha gugur na kanggir ama.
0: Oluh, iya.
1: Prioga hutang pati bayar pati hutang wirang wirang.
0: Den.
1: Cicing.
0: Aduh, mamala nakasep.
1: Samat inung-nunganung bapak nungga. Gera inget-inget jampe paeh di kiwari. Bakal ngerasa dosa kalau lamun teu bisa mayar hutang nyawa kawak maneh kagasa. Salahna bapak kaula. Jeung urang jenggala manih. Sengketa jeung urang jenggala manih. Jeung anu saturunan. Nah hade hukuman ku anjeun.
2: Ini.
1: Keluar. Hutang pati dik para pati hutang wirang duh wirang.
0: Waduh kasep. Aduh. Loh. Panuhun alo ulah wara ngagugur nafsu, sabar, tenang, ulah geta sarupa teu mun bisa mah paparah, mun bisa mah lelempeng kasep sadarkeun ieu urang kali. Dendam geuning ieu. Anu kasep. Anak mah.
1: Teh sudi aing dibi anak. Naon maka jeung anu kasep sarupa. Luntur dulur laas balaya leungit panca kaki tangtukeun musuh jeung lawan. Ulah. Hakalar.
0: Raden. Ulah wara nafsu kalayan hidup kada tingali kana alasan anu pasti.
1: Kaula geus teu nanyakeun naon maksud mah deuk nanyakeun alasan. Sarupa sejarah, sarupa kejadian geus kasangkem ku kaula katerangan ti Kangjeng Eyang ti Prajutisna katerangan ti Kangjeng Eyang ti Pertala. Yakin pas nabap maot nabap kaula. Ku ayana kajahatan anjeun. Pipiluan kana pasoalan antara dulur jeung dulur. Sarunturian jeung lawanik.
0: Memang eta bener. Tapi napalbah dia. Upama diukur kejahatan Bapak Anjin, Kakang Sutija, sarupa pasoalan geus aya di Kangjeng Rama Ua nyata di Tuang Eyang di Jenggala Manik.
1: Memang kaula apa?
0: Dina hal ieu tingalina hidup kana eta pasoalan, hidup kedah mukakeun manah pangemutaran leuwasa. Tuang Eyang di Jenggala Manik teu bodoh. Naon sababna? Lapatna Tuang Rama kudu dihukuman ku kaula. Yakin yang geus mangrupikeun kajahatan anu teu aya sawangan.
1: Gatot kaca. Montong lewat cerita. Hayu urang perang giri gamana toya kamana?
2: Giri gamana
1: perang sada sering bunuh.
2: Toya gamana?
1: Toya kamana perang sada sering sekarang. Nempada jiwa rokati permana anak menak.

0: ka bu jeng ku nafsu. Cicing, cicing. Sanas kitu iya buntut na iya. Cicing. Putu pertewi tea ratu bumi kasep titisan sri. Cicing. Kurang ajar sia. Aduh tu gening kasep.
1: Iya, anu ditunggu ku kaula. Coba keluar ke biasa. Yangan tempat anu lalu sapikan okol pikir pati. Kaulah atmajane Kanjeng Rama almarhum putune Kanjeng Ibu Kanjeng Eyang Ratu Pertewi. Seribu kali mati sendiri seribu kali hidup.
0: Wan ajar beda.
1: Keluar.
0: Bijil. Waduh. Wah. Bijil sia.
2: Anu yusia bedegong wawarep teh. Teh sia deuk pipiluan di beureum beungeut. Tidak ngor sia ke kuai.
0: Anan saderek. Ampun para luntu basalasa kaula mah sanes bade pipiluan kana ieu perkawis ieu murang kalih teh dipapagahan ku mangkalayan ku eyangna teu kenging balas dendam margi kalepatan teh aya di ramana.
2: Buru kaula sangem nyarengan margi di jalan teh anjeunna sadar sanes bade balas pati tapi bade nyangakeun pamunjungan bade manang Rama kasarida.
0: Istri perlu lewat cerita sia. Nau sapatalangan Rama hiji Rama kabeh.
1: Yeah.
0: Ulah dibabantun pun Mang Makasih.
2: Ini. Tadi nadeku Mang

0: Dewi Ratu Ning Bumi. Waspada permana tinggal cu, bisi digenyelongkeun ieu jagat. Weluh lamun gempa, hancur atuh bangunan-bangunan. Jiwa anu bakal korban, sanes bae hidup. Emang rahayat anu teu maes teu meuleum bakal korban tina akibat kacarobohan jeung tindakan hidup anu pasti. Warah mah warah we cu.
1: Cicing, tong mah sarita pusing euy.
0: Ya eta budak kasep-kasep oh sing horeng dendam teh kitu tanu matak ya oge dilarang sangketa pacogreg komo jeung baraya jeung dedeungeun dikaniaya bapana anakna nu males anakna males dibales deui ku anakna deui kuncengis incuna jol buyutna bau jangawareng gudeg-gudeg ka kae siwur dolos pamidangan kaso-kaso reng kaitunya teh.

0: mengharapkan menang tapi mengnawiskan kaca cium kalayan. Kah geleh kasihkan lasa taya pisang hampura ogin tepi ka nyakompet daunkin. Kalayan wajar mang negerakan kabela kamas puta.
1: Tega nak?
0: Tega.
1: Tapi?
0: Tega.
1: Mas.
0: Amit. Gatut kasa. Mesti menang di ampunan tanpa pangampura. Maju jeng aing patih.

0: gatra sa. Nahagini anjin singkil. Ampun, kemenang ampun, kurang kumaha kawula negerakeun katerangan di barengan ku sapan santun ramah tamah. Tapi anjin geus teh pangampura. Disakompet daungkeun kaula. Kagok borontok kapalang belang. Lantin serangan. Coba, aku si bakar nada serangan ida. Jin! Ayo! Ya. Tangan paman.
1: Kamangkun tamah. Ya. Maha yang nunggulan julung mah.
0: Calik.
1: Masak. Loh. Masak mang.
0: Loh. Ulah.
2: Wah. Wah.
0: Kiri lusilan tanpa paingan. Giri gunung. Lusi cacing. Paingan nyata teu sangka. Laingan ukur beja jurus Gatut Kaca bener we ngeusi. Lamun keuna kana atah-atah silakan. Maju sia.

0: What?
1: Coba balas aing gatu kaca. Lampanan. Oh, wow.

0: biasa. Dina nempo gerakan awak maneh memang ya jurus asing katem katemong nang kaula. Arusan kealaman ku kaula. Kaula muji paingan gator kaca kawentar jago. Paingan Kangjeng Rama teu mampu nyarfan anjeun, tapi kaula Trisna Dewa. Anu bakal mayar hutang nyawa, aku poe ieu bakal jadi poe pamungkas anjeun. Aku jam ieu bakal jadi poe bungsu, jam bungsu anu pasti.
1: Maju.
2: Wah. Iya.
0: Cukup.
1: Maju.
0: Cukup tak biasa. Asing dia jurus. Tampanan. Pengawasannya pun pertewi. Kerasa?
1: Cukup tengel anjen. Lain dia anak jago atau tengel kruti isma. Coba pinau.
0: Gatot-gatot!

0: pangawasan na punayang pertemi ngayon kan kamatihan iyan.
1: Buti na lang.
0: Nyata kuat kasa.
1: Kuat!
0: Balas!
1: Braja musti.
0: Berapa?
1: Braja musti. Braja wikapa. Braja denta. Braja lamatan. Braja wisesa. Tampan.
0: Sama! Pasti boten kena dipungkir kadar boten kena singar. Mastakana Raden Trisna Dewa paburan tak sapisan pengawasannya pun. Senyata pan sabraja.
2: Ulu ulu ulu ulu ulu alam.
0: Alam nabat asa kalangku. Yo.
1: Manusia.
0: Aduh, alo tada tuing eyang na pertewi.
1: Gerawan tu si mangku bumi. Hei, mangku imah. Kaji yo.
3: Ya.
1: Aduh.
0: Daya-daya nun. Raden Putra Gatot Kasabat Kaniaya Pisanun. Padahal tekelah ki pasihan we atikan kalayan pasihan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
5: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
4: Bapak linggih pali mana, Pak?
5: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
4: Tadi dinten damel naon, Pak?
5: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
4: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
5: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
4: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
5: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
4: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos janten, eta diobatan nggo naon, Pak?
5: Dokter. Mun diurut kantos.
4: Janten bapak atos nyobi-nyobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
5: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
4: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
5: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
4: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
4: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka 8 panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
4: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat.
5: Amin.
4: Rezekina oge tambi lancar banyak.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
0: 102,4 FM Radio Pi.
6: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Perah anu sederhana.
8: Ya iya lo, aduh mang dengan hati lo. Parang siang.
7: Pusing aing. Kurang siap. Nanakeun ke sabwe yang pertewi 1000 kali mati sadina 1000 kali hidup. Coba mungkin.
9: Pasti boten kena. Dipungkir kadar boten kena di singlar. Tina kapidara kalawan bejadna mastaka Raden Krisna Dewa saharita keneh rapet deui getih lalu.

0: Katemo nga sa
1: ulu-ulu alu itu alo-alo-alo. Yo bulan nang dewe sirah na. Nyalo. Cek manggelo. Cek manggelo.
2: Nyanya.
1: Waduh.
0: Sarebu kali mati sadina sarebu kali hidup. Kesawab dan kanjeng Eyang Ratu Pertiwi.
1: Percaya.
0: Ngerayah deh. Eleh isuk-isuk tengah poe maju. Tekuah tengah poe sore maju.
1: Nyaan budak teyo mentana. Coba bisa ya pangartinu kali pilih lewih nanti kita tangtukin.
0: Anyen sabalik na teangan lewih nanti beraja musti naon.
1: Waduh. Kasep.
3: Haling, haling.
1: Ulu, ulu, ulu.
2: Nyaha.
3: Nyintas sama ke bumi.
1: Ampun ting den atau se
0: haling, haling bisa dicabok ke kuaing, haling.
1: Waduh, mangga.

0: tapak mengala bajing akhiri sabta panu sama
1: what
0: maju sia Raden Krishna Dewa rubuh

Tampanan Gatot Gaca.

0: sono pure.
1: Cazzo caccia e mutta purua taxina.
2: Purua.
1: Purua wi witan.
2: Taxina.
1: Taxina wa kasan emut kana wa jangan ajinaran paka. Hasil maguron tingkang yang arya setat jago muda nemet tiasa dianggo di mana beraja musti temati beraja dan tak temempan bajingnya kiri ponyak itu nemet narantaka tiasa digunakan.
0: Mastaka Raden Trisna Dewa bejat kedua kali namun bejat nama staka telah mengarang ke pelisat secara biasa getih kelompatan kalayan lingkup pelita kulit patepung kulit tulang patepung serang tulang namun ajaib pengarip bawa narantaka lungse lir kapuk kaibunan lir kapas kehujanan teyat tangan pangawasa namru pangawasana Raden Trisna Dewa

0: Den. Awas.
1: Waduh.
0: Raden Sutija ngerangku dateng sampean Raden Gatotkaca. Aduh. Ampun. Paman. Ampun para runtuh bangsa rasa. Nedah pun tentina ka umawan tunan serang tina kalancangan putra. Kalayan kaula mua baresa kali-kali deh kumawan tun tasalira. Muga meninggalih ngahapun ten kalayan kaula saja sumpah sabta kulina jalma.
2: Sabta.

0: hidup tebet asa kalangkungan pisan kasauran teh cu.
1: Pusing paman.
0: Kasep, kasep, kasep. Pertewi teh titisan Sri. Widadari kasep.
1: Ajeun teu ngarahaon. Dewa campur kana ieu urusan di bas nih gue.
0: Ulu ulu ulu ulu. Kasep karisi kamalang mang sanes teu presanten kana kawantun namung hal ieu kasep dewa nu waspada kapan di alam pawayangan dewa teh nu kawasa. Engal deusan tuang ibu geura punyung tuang ibu nyuhunkeun aubrestuna kalayan cara nyuhunkeun pangapunten ka para aspara aspari. Rongkeh tuang ibu kumaha carana eta kasauran supados laas ulah ngajadikeun pamali sareng cilaka.
1: Amin. Pusing paman.
0: Raden Krishna Dewa sasumpingna ka karaton Pertala wawartos ka Eyangna Pertewi di sorengan ku ngasut. Dina sajengka janten sadepak ditamihkan ku pangreka. Sangkan Eyangna benu atuh Pertewi. Sakalangkung benu na samirengna laporan ti Raden Krishna Dewa. Dikuatan kapersayaan ku mangku bumi kalawan impik-impik Gatot Kaca nangtang-nangtang Pertewi jelas. Pinasti kersayang tumam para Betari Pertewi jengkarati karaton Pertala di sarengan ku Raden Krishna Dewa muncul di negara Amarta di daerah Rajang Tengah Bumi Kunyang Kanjing Gedher Padat Erawati. Netelakeun Pertewi benu sakalangkung karaton Rajang Tengah amruk sapisan Gatot Kaca kesana Kunyang Kanjing
2: anak-anak.
0: Aduh, halo, Cik Mang oge teu salah lo tingali karaton rusak alo.
1: Waduh, paman.
0: Ya, Pertewi benu. Cik Mang ge teu salah mangke kolot alo. Kolot cu. Nah, anyeun teh kalalanyoan teh. Hayu buru-buru urang tepangan tuang ibu kapringandani urang sadumuhun pertobat heula ka anjeunna kumaha carana pikeun nyadarkeun ratuning bumi Pertewi.
1: Aduh ampun ting Eyang Pertewi hapunten Bu Ibu hapunten paman hayu paman
0: hayu buru-buru urang megat damri weh.

karaton narusak iya, karaton melajang tengah Raden. Tapi no damel ibu, tadi mah di dieu ngajedogna jeung si Permakesa. Cuman tangkap pisan tepi ka manina.

Renang tangkai bisa jajar kenceng anu biasa kemana mantok nyata si kurang ajar katingal karaton parantos amuk duka kemana bisa jadi lumpat tak hainung naka si Arimi urang dodok ke karaton pringgandani Arimi hutang pati marapati hutang wirang bayar wirang kurang ajar lain basi katot kasa sana jan inung nage dipaikan kuaing si kurang ajar dipaikan bangsat. Hayu kasep ka pringgandani kunyuh sumanga da meninggalna nyeri pisan kalanun aing mah sana moal ngahampura ka sia geura bebejasna ka si Pertewi kitu ka pino awas.

0: Rastu kaca, rastu kaca. Aing bakal bayar hutang. Leuwih aya tanaga kaula. Kari lalajo Kangjeng Eyang Ratu nu bakal males ka nyeri ka peulih. Modar sia. Ma arwah salira bakal laluasa di alam arwah upami si Gatot Kaca parantos ajaling pati sanajan ukur ku pandangan Kangjeng Eyang Ratu. Di keraton Pringgandani Retna Ayu Arimi Kalintang kaget kasumpingan Raden Gatot Kaca sareng Permakesa.
1: Acuh.
0: Abdi acuh Permakesa aya naon?
1: Anak hayuna.
0: Tugeningan anak ibu Raden
1: tiwas acuh.

pappana bakmış iyi başım.

Stasiun. Ayah kalian tenang gempa bumi ini melajang tenang.

0: Aya non, kasep coba ibu bere bejanger.
1: Cek. Aya putra Naraden Sutija almarhum jenengana Naraden Trisna Dewa dek mayar sametan nyawa Ramana.
0: Kiraka.
1: Neme asyik. Terus didugikan kamelang asyiknya we impenan asyiknya cunya. Basuh keneh kaula biwirna anapun cengis ke dibarengan ku patih. Pertala mangku bumi jenenganana. Ngan anak satusna ngawarah eta budak. Dakawit nate ih tubenang di upahan. Tubenang diayak damai. Malahan dirangkul dihiap-hiap mangwe sena aku bapak gaganti tuang Rama. Nyau goblok.
2: Senang
1: pinya. Hei, makai goblok itu lo. Itu nyara rasa nanti makai. Si Alo dijeblak dua kali di jengkang. Atu nyakit tupu bu silik ahli nak. Yo nafsu cuk gapru ke jogol. Eta murang kali teker, tapi nyakis tu pangawasa pertewi 1000 kali mati, sadina 1000 kali hirup. Kuniang deui, kuniang deui. Tapi kunaran takama seki murang kali telemah, sujud. Nyuuh dina inu sampian jura. Oh, sialo. Mentah hampura kayaan sumpah mua deui-deui. Nah, atu sialo bet merekadawang temikin hampura.
0: Itu pamali.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
5: Ibu Sartun.

0: sebut di kereya nyambuk yang di kereya ngalahkan apa-apa betulah yang saya kamat dengan tapi ajakan ya penuh ajakan kanggo warga orang anu panginten sami panyawat nasaran ibu atanapi panyawat nusanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak nggak bagikan ke dulu-dulu orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah tuh. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati. Dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, Ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
12: Ya teh sareng Bapak saha, Pak?
13: Bapak Atang.
12: Bapak Atang,
13: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
12: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
13: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
12: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
13: Aya setahun mah.
12: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
14: Sering dirawat.
12: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
13: Ya tos ka mana-mana.
12: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
13: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
12: mohon.
13: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
12: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya Bu ka gaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
13: Kitu jeung kitu eh. Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
12: Oh, mohon.
13: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
12: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
13: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung di kanggo lambung nya eta Alpha Propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
12: Iya, iya.
13: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat Alpha Propolis.
12: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi Alpha Propolis?
14: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teu kersa wae.
12: Iya.
14: Ayeuna mah teu sabuh 8 ge hoyong emam.
12: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
13: Alhamdulillah gitu. Aya namanya ieu leungeunnya. Biasana mah pami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
12: Oh.
13: Jadi teh pal
12: gitu. Kawitan mah.
13: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
12: Mohon tos sakitan
13: eta mah gitu Alpha Propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
12: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
13: Nembe 5 dinten.
12: Nembe 5 dinten.
13: Ya.
12: Dinten kasabaraha Bapak ya probih?

0: propolis, saranti abi, lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina, oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa, mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
1: Amin.
0: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
1: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh Alfa Propolis di radio.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alfa Propolis.

0: 88.9.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
2: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
3: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813

0: 8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM,
1: sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 7.
1: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
2: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
1: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
2: Kanggo saha?
1: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
2: Mohon gaduh penyawat ngan teh.
1: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saata sagala alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui.

0: Itunya muhur ayeuna nama satos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaos teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten muhun ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama Abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak Abdi ge aya karaosna
1: meunang teh saha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin perkos rekan wae.
3: Cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Mana kemana ce?
2: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon, iya teh ce.
3: Tetes mata, tes mata, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun apil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
2: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
3: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
2: Oh gitu, aman ieu teh ce.
3: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
7: Pak Ujang Supar.
6: Linggih pilihan mana pak?
7: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
6: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
7: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
6: Berarti dong paling karos teh tino sampean banyak.
7: Mohon mohon.
6: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
7: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekanan disebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
6: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
7: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
6: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehatan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawat napa?
3: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha Pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan bi apa lamai teh nonton teh boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
2: Bapak teh tos ngangge naon wae Pak? Ngaleutna.
3: Tos sagala seperti tos aya madu, aya anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
2: Lami pisan nyapa ti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
3: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng Radio Peace FM.

0: nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang. Biasana sih punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
0: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
0: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
1: Amin.
0: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: geni.
1: Ibu ieu panyawatos sabaraha lami?
0: 15 asli.
1: Upami ieu panyawatos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
0: Karaosna lesu, rasa sampean ting geletot, ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh karaos.
1: Ibu sateuacanna dilandongan ku jamu tetes alfa propolis kantos ka mana wae, Bu?
0: Ka dok ke kantos genep uyahan, kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, penceletot teu aya, ras anu kadua.
1: Ibu nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
0: Sakupingkeun ieu dina radio. Pis Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning kaya iklan. Abdi teh kata aji mi barang meser ka pon lanceup.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
0: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser apa propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
0: Amin, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Station.
1: Meni rajin kekosrekan wayeh.
2: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
1: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata, tanggung murang kali. Cena siga ayah nunghalang. Gitu, teh. Naso canate. Janten awas sanate kirang jelas.
2: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
1: Tetes mata naon, iya tes cek.
2: Tetes mata, tes mata, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
1: Wah, geningan seik kasihan mah cek. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
2: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
2: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Beraya Fis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan Ibu kaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, Ibu dilandungan nggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: ayeuna teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
3: Ibu ayana teh sae seberapa botol?
4: 2, majeng kadua ayana teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada sae oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
4: Di radio Fis Ti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Fis Ti Amis ka stadion.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
4: karena
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
4: Amin, amin, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 68.

嫩了。102.4 FM Radio Peace Ciamis 102.4 FM Radio Peace Ciamis

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?

0: Ha, atau saya kat ya, kat Puskesmas gitu.
1: Ayah perobihan tu?
0: Itu eh, kat perobihan nama ayah nuju ngalau kuek. Data nama, upamitas ke ngalau penyakit itu dari you eh.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayah nabu?
0: 58.
1: Ayah nate ibu nuju diikhtiarkan nganggo naon bu?
0: Disiakin nganggo eta alfa propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis aya probihan teu?
0: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha?

0: Tilu kali sehari.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kayak inspirasi bu, mangga.
0: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu oca, ye, mangga, meser, alpa, pro, polis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alpa pro polis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pak bokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: paru nya teras pegal-pegal ye kana kana sirah teh lieur jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawe ge ye teh puyeng bae jantan mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu jantan bingung aduh ye kedah kumaha mawe sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu jantan ye teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supaya ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
1: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
0: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Leng hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: sampean
0: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kok itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
1: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
0: tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: naon berada nuju
0: nyeri muhun dada ieu jantan ieu tah kawit mah bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu-kitu ge teh teu patos nyari teuing aya nyari na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
1: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
0: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya
1: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
0: amin di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang gitu
1: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.

Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat

0: Hiji RW2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
1: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
0: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingna mohon.
1: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
0: Ya alhamdulillah aila lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
1: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
0: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape geus atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
1: rasa kinten
0: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geger
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
0: Bapak nyetel radio tadinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
1: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
1: Padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: bedanya.
1: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
3: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: di rawa badak kita payun dia cingaran kene
1: tetep jauh
0: serang apa na yogi cebi
1: apa na yogian.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar nya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan teh tina sampean dina sampean teh sangkeul renyem
2: mohon
3: dari paregelnya itu janten abot lah tasa atosna mesela alfa pomoris
2: alfa propolis
3: alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaos
3: aya karaos aya di lah aya karaosna gitu ta
2: pami telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya
3: barareuh ka purma barareuh jam ten rada hareuras
2: hareuras
3: aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu
2: ieu teh. Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade na mahan deui na nya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang janten kana waktu raten teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
3: nya
2: mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mau sali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ngo alfa

0: ente se'e gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos se'ep sabaraha botol, Pak?
0: Numeh se'ep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
0: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi. Ya, cobian wae ku alpa propolis. Da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0818-8668-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Cia.

supaya kita menyadari ku anfusakum, jaga dirimu ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sangat penting supaya kita tidak terlalu fokus ke anak-anak, menyalahkan orang lain, menyalahkan anak, karena sebetulnya kita yang dituntut dari kita adalah menuntut diri menjadi orang bertakwa dan membantu anak. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wah, ini serem ya. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, nauzubillahi min dzalik. Jadi sekarang sebagai orang tua harus benar-benar menyadari bahwa Allah melihat kelakuan kita setiap saat. Jangan sampai kita menginginkan anak sholat, kita tidak bagus sholatnya, anak tahajud, kita tidak tahajud, ingin anak baca Quran, hafal Quran, kita tidak bagus, ingin anak jujur, kita suka bohong, ingin anak tidak sibuk dengan HP. Allah tahu apa yang dilakukan oleh ibu bapaknya yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Jadi Allah melihat, khabirum bima ta'malun, Allah melihat dengan teliti apapun yang kita kerjakan setiap saat, dimanapun, kapanpun, tidak bisa bohong, tidak bisa kita bersembunyi dari Allah. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 44 ya, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Ini penting, mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab afala ta'qilun, tidakkah kamu pakai akal mengerti? Nah, ini penting ya. Jadi tolong kita evaluasi diri sebagai orang tua. Allah memperhatikan kita, syariatnya anak-anak juga melihat kelakuan kita, mendengar, memperhatikan. Apalagi yang bisa kita lakukan selanjutnya supaya kita bisa menjadi contoh, tidak bisa tidak harus banyak belajar agama. Orang tua yang tidak belajar agama dengan baik, dia tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, orang tua tidak akan yakin ke Allah, tidak akan tenang hidupnya, akan punya Tuhan yang lain selain Allah, menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, popularitas, penampilan. Wah, repot-repot. Orang tua yang tidak belajar agama, bagaimana akan mengingat Allah?

tentang akhlak Rasul, tentang Rasulullah juga tidak tahu harus bagaimana menyikapi keluarga, harus belajar. Kalau tidak belajar ngarang, apalagi kalau yang dicontohnya justru yang tidak jelas ya. Wah, ada yang menganggap marah-marah itu hebat, padahal jelas sekali dalam Al-Quran orang takwa itu adalah orang yang alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra wal-khadimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 134, orang takwa itu adalah orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit, menahan amarah, memaafkan orang-orang dan berbuat kebaikan. Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Kalau tidak ya marah-marah melulu, dendam melulu, lalu ngebalas dengan keburukan. Ya begitulah. Jadi harus belajar, maksudnya orang tua harus belajar terus, jangan sibuk memesantrenkan anak. Orang tua kurang belajar, sekarang banyak cara untuk bisa dapat ilmu ya, diantaranya dengan pagi seperti ini. Lalu yang kedua, orang tua dalam rangka menjadi tauladan adalah mujahadah. Jadi tidak bisa tidak, ilmu itu tidak langsung jadi amal. Tahu kuda, paham kuda, tidak langsung bisa jadi jago berkuda, beda kapling ya. Paham itu wilayahnya adalah pada akal dan hati, sedangkan amal itu harus dengan mujahadah. Jadi kita harus terus bermujahadah mengamalkan ilmu dan bermujahadah mengendalikan hawa nafsu. Ini penting ya hadirin, jatuhnya orang itu karena dua hal. Satu, lemah dalam pemahaman agama, dan yang kedua, lemah jiwanya kalah oleh nafsu. Itu aja kok. Para orang tua akan kurang bagus kalau kita ya tidak mau belajar, lemah dalam pemahaman dan juga lemah dalam mengendalikan diri kita. Dah, segitu aja dulu. Nanti dilanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Tolong Pip diingatkan ya, parenting ini, supaya ke depan ada lanjutannya. Dan mungkin sekolah-sekolah yang mau parenting, kalau sedang jauh atau seperti ini, bisa menggunakan sarana Zoom ini, Zoom meeting ini untuk kepada para orang tua murid. Ada yang masuk kemarin kan, materi parenting ini juga disampaikan di sekolah di Malang ya, maaf sekolahnya ini namanya, oh ya ini Sekolah Islam Assalam di Malang, karena akan mendapat kesulitan kalau orang tua harus selalu datang ke sekolah mengikuti acara. Nah, seorang tuanya diberikan kesempatan untuk memahami parenting ini lewat acara ini, dan ini adalah materi yang disampaikan semalam, rasa baik juga disampaikan kepada jamaah. Tapi materinya baru sebagian ini yang disampaikan, karena waktu akan kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan rekan-rekan sekalian, para jamaah yang akan bertanya. Pip, silakan Pip.

Alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita di pagi hari ini di sesi pertama, dan akan dilanjutkan di sesi kedua bersama guru kita yaitu Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah terhubung di pagi hari ini. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Kiai?
1: Baik, ya alhamdulillah, mudah-mudahan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, Allahumma amin. Baik, di awal mungkin pembahasan secara singkat sebelum nanti sahabat-sahabat MK yang menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini. Sapa dulu Pak Kiai.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan waktu ini untuk berusaha menyegarkan iman kita, memantapkan rohania kita untuk terus selalu istiqomah melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita segarkan kembali satu dialog antara Siti Aisyah dengan seorang sahabat. Seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya ummul mukminin, hai ibunya orang mukmin, maksudnya Siti Aisyah, sebetulnya apa rahasia kesuksesan, keberhasilan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti kita ketahui, beliau berjuang dari sejak beliau mendapatkan wahyu sampai kepada beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam waktu sekitar 22 tahun. Tapi perjuangan yang begitu singkat ini melahirkan sebuah perubahan yang luar biasa, kesuksesan demi kesuksesan. Tentu di dalamnya itu ada kunci rahasia, sebetulnya kunci keberhasilan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Siti Aisyah menjawab atas pertanyaan sahabat tentang kunci kesuksesan perjuangan beliau itu dengan jawaban Al-Qur'an, kata Siti Aisyah. Jadi kalau Anda ingin tahu kunci kesuksesan perjuangan Rasulullah, ada pada Al-Quran. Jadi dengan mengamalkan Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan Quran, dan terus juga menyebarluaskan Al-Quranul Karim. Tapi kemudian Siti Aisyah membaca beberapa ayat Al-Quran. Mungkin antara lain ini kunci kesuksesan perjuangan Rasulullah itu, beliau membaca Quran Surat Al-Mu'minun. Sudah pernah kita bahas dan insya Allah kita segarkan kembali Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan sekitar ayat 11 atau 12. Sini ada yang disebut kunci, 7 kunci kesuksesan kebahagiaan dalam hidup. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Ahli tafsir memberikan komentar, fazu wasaidu, sukses dan bahagialah orang-orang yang beriman. Banyak yang sukses tapi tidak bahagia. Kita ingin sukses tapi juga ingin bahagia. Antara lain kuncinya dalam Al-Quran, dalam antara lain dalam Surat Al-Mu'minun yang insya Allah kita segarkan kembali. Fazu wasaidu, sukses dan bahagia. Pertama adalah iman. Kita bersyukur bahwa kita mendapatkan anugerah dari Allah, iman. Banyak orang yang lebih pintar dari kita tapi tidak bertemu dengan iman. Banyak orang yang jangan-jangan akhlak kesehariannya lebih baik tapi tidak beriman. Ya, kita bersyukur bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Yang perlu kita mantapkan, iman itu tidak hanya sekadar kita percaya rukun iman yang 6 dan lain-lain. Tapi iman itu harus dibuktikan adalah dengan keyakinan kita, kesungguhan kita untuk melaksanakan pesan-pesan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang kita imani itu. Ahli tafsir mengartikan sekali lagi, qad aflah itu dengan fazu wasaidu, sukses dan bahagia. Kita ingin sukses dan kita ingin bahagia. Kita tahu banyak orang yang sukses tapi tidak bahagia. Apalagi kita ingin sukses, bahagia dunia dan akhirat. Iman adalah anugerah yang paling utama dan paling penting dan yang harus kita syukuri. Tidak semua orang pintar beriman, tidak semua orang yang bahkan mengkaji mendalami Quran beriman. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, iman itu adalah ada rasa percaya. Percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Menentukan, Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang. Ini bekal penting untuk ketentraman dan ketenangan hati kita. Fazu wa sa'idu, sukses dan bahagia orang-orang yang beriman. Kita bersyukur bahwa kita telah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman, yaitu percaya, rasa yakin bahwa Allah Maha Kuasa, Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang, dan seterusnya. Rasa percaya itu penting dalam hidup, sebab kita gak akan bisa tenang hidup kalau tidak ada rasa percaya. Gak mungkin kita bisa dapat menikmati, katakanlah, kendaraan kalau tidak percaya bahwa kendaraan itu kuat dan baik. Kita tidak akan merasa nyaman ketika kita makan kalau kita tidak yakin yang dimakan itu baik dan tidak membahayakan. Begitu juga dalam pergaulan, kita akan nikmat bergaul dengan seseorang kalau kita percaya bahwa dia itu adalah orang baik. Jadi rasa percaya itu penting. Sekali lagi kita harus bersyukur. Kemudian Quran melanjutkan al-Mu'minun itu setelah mantap beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wujud kita beriman itu coba praktekkan ketika sholat, betul-betul kita ini menikmati sholat, khusyuk dalam sholat. Jadi selain memenuhi syarat dan rukun sholat, kita juga mampu menjadikan sholat itu sebagai bentuk kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menikmati sholat. Ya, kalau sholat merasa terpaksa, mungkin masih tidak melahirkan kenyamanan dalam hidup. Tapi kan sudah nikmat, banyak orang yang menemukan kenikmatan itu justru ketika ia pasrah kepada Allah dalam bentuk sholat, dalam waktu sujud, pada waktu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita biasakan, mantapkan hati kita untuk bisa sholat itu dengan khusyuk. Tentu situasi harus mendukung. Bagaimana mungkin kita bisa sholat khusyuk kalau di sekitar kita ada keramaian yang kita dengar? Bagaimana mungkin kita bisa sholat khusyuk kalau katakanlah pakaian kita tidak menyenangkan? Kalau gatal-gatal, kalau banyak urusan, makanya diajarkan oleh agama, begitu mulai sholat itu kita berusaha mempersetankan segala yang lain kecuali Allah saja. Allahu Akbar. Begitu ganti formasi, nyatakan hanya Allah yang Maha Besar, yang lain kecil. Ya, begitu akan sujud juga Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semuanya itu adalah memberikan hikmah, yaitu supaya kita tetap khusyuk, ingat bahwa yang Maha Besar hanyalah Allah. Semuanya adalah kecil. Semuanya tidak ada artinya kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Melatih salat khusyuk, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini mudah diucapkan tapi sering-sering sulit kita praktekkan. Tapi agama Quran menyebutkan kalau ingin fazu wa sa'idu, sukses bahagia, latih diri kita untuk bisa sholat khusyuk. Mengetahui arti dan makna yang dibaca membantu. Situasi lingkungan tentu membantu. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk kalau ada suara-suara yang mengganggu. Jadi harus kita ciptakan satu suasana bagaimana bisa sholat dengan khusyuk. Mengetahui makna dari makna bacaan sholat itu sangat membantu sholat khusyuk. Kemudian yang ketiga, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang itu bisa khusyuk kalau bisa, orang itu bisa aflah, sukses, bahagia kalau ia mampu meninggalkan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang lagbun, yang tidak bermanfaat. Nah, ini juga mudah diucapkan tapi sering sulit. Kita ini selalu terlibat ikut-ikutan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak bermanfaat. Mari kita tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kita jauh dari yang Maha Kuasa, mengakibatkan kita jadi kurang akrab dengan orang lain. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tinggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ini juga menjadi salah satu kriteria syarat seorang untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan itu harus istiqomah mengeluarkan zakat. Nah, seperti kita ketahui, zakat fitrah yang 2,5 kilogram rata-rata kita sudah melaksanakan pada waktu menjelang Idul Fitri. Nah, tapi yang sering kita lupa atau mungkin pura-pura lupa atau kita malas, yaitu zakatul mal kepada kita yang oleh Allah dianugerahi harta kekayaan. Jangan lupa, di dalam kekayaan kita, dalam batas

yang mempunyai simpanan barang-barang berharga, jangan lupa ada hak orang lain yang harus kita berikan, yaitu mustahik zakat 2,5%. Dijamin tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara zakat, tidak akan ada pengusaha menjadi bangkrut gara-gara zakat. Yang pasti adalah dengan zakat harta kita menjadi bersih, dengan zakat harta kita menjadi barokah, manfaat, maslahat, dan memberikan kenyamanan, kebahagiaan kepada kita. Zakwaladinahum di zakati pailun. Kita sudah punya berbagai macam lembaga untuk membantu menyalurkan zakat. Jangan sampai zakat menumpuk pada masyarakat tertentu, tidak tersalur kepada orang yang sangat memerlukan. Tetapi tentu tidak salah kalau kita juga zakat punya mustahik tersendiri yang biasa kita beri. Ya, berikan zakat kepada mustahiknya. Kalau bukan mustahik, berikan aja kalau mau memberi dalam bentuk sedekah, bukan dalam bentuk zakat. Ya, zakat itu sendiri dalam Quran disebut sedekah. Jadi sedekah dengan waktu tertentu, dengan perhitungan persentase tertentu, itulah zakat. Ada bentuk-bentuk pemberian, infak, yang persentasenya adalah kita yang menentukan atau seikhlas kita, sebisa kita. Nah, kalau zakat, persentasenya ditentukan, waktunya ditentukan. Walladzinahum lizzakati fa'ilun. Walladzinahum lifurujihim hafizun. Orang itu akan memperoleh

0: itu adalah salah satu yang diajarkan, yang ditekankan oleh ajaran Islam, sampai dalam Quran itu sangat keras, orang yang berzina itu kan dihukum cambuk. Perbuatan zina dianggap sebagai kabair, dosa besar. Dan kehidupan dunia modern sekarang ini, peluang untuk melakukan pelanggaran seks itu terbuka. Maka satu-satunya yang bisa mengerem adalah keimanan kita, keyakinan kita bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah mengawasi kita, dan apa yang kita lakukan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran menyebutkan kalau ingin sukses dan bahagia hidup dunia dan akhirat, kendalikan hajat seksual, salurkan hajat seksual hanya kepada istri atau suami. Selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Berulang kali kita mengkaji, mempelajari bahwa tentang kejujuran itu adalah juga merupakan kunci, salah satu kunci untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan itu adalah kejujuran. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, jadi orang Islam itu amalan apa yang paling mudah, amalan apa yang paling sulit? Nabi menyatakan yang paling mudah ya baca dua kalimat syahadat, nyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dan nyatakan bahwa Muhammad Rasulullah. Yang paling sulit kata Nabi adalah hidup jujur. La imana liman la amanatalah. Gak ada iman itu bagi orang yang tidak jujur. Sholat, zakat, segala macam dia nilai terhapus karena ketidakjujuran. Ini adalah menjadi catatan penting bagi kita pada saat situasi kehidupan kita sedang banyak menghadapi ketidakjujuran, sehingga orang yang jujur sering-sering dianggap asing begitu. Tapi kita kembalilah kepada ajaran agama kita, kalau kita ingin sukses bahagia, yaitu kita harus memantapkan, meyakini tentang kejujuran adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Ketidakjujuran adalah awal dari segala perbuatan dosa. Nabi malah menyatakan, seorang yang meninggal dunia dalam medan pertempuran membela agama, maka semua dosanya dihapuskan oleh Allah. Kecuali ketidakjujuran. Jadi walaupun gugur di medan pertempuran, kalau ketidakjujuran tetap tidak hapus oleh gugur di medan pertempuran. Untuk menunjukkan betapa pentingnya tentang kejujuran itu. Oleh karena itu, ini harus menjadi bagian dari mungkin kurikulum atau pesan-pesan moral kita kepada keluarga kita, kepada anak kita. Selanjutnya, dan orang yang akan janjinya rohun, menjaga, kalau janji diamanatim wa'adim, menjaga amanah dan memenuhi janji. Ini kelihatannya sederhana, tapi Quran menyebutkan kalau ingin sukses, ingin bahagia dalam hidup, biasakan kalau janji, penuhi janji. Kalau kita tidak akan mampu memenuhi janji, lebih baik minta maaf, mohon maaf saya tidak bisa, daripada berjanji tapi mudah menyalahi janji. Salah satu ciri kemunafikan adalah kalau berjanji palsu. Nah, kemudian walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Nah, kunci berikutnya adalah memelihara salat dengan baik, yaitu memelihara salat dengan kualitas yang baik. Nah, ini para pendengar, untuk menjelaskan kembali kunci kesuksesan kebahagiaan yang dibacakan oleh Siti Aisyah dari Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan sekitar 9, yaitu mantapkan iman, kemudian pelihara salat yang baik, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, laksanakan zakat pada saat sudah wajib mengeluarkan zakat, jaga kemaluan dari perbuatan zina, kemudian biasakan hidup jujur, penuhi janji, dan peliharalah sholat dengan baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Allah janjikan. Amin. 7 kunci kesuksesan, kebahagiaan dalam surat Al-Mu'minun itu.
1: Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, baik, oke, kita semuanya apa, sahabat MK yang bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Ada hamba Allah dari Ciamis BKI yang ingin bertanya.

0: bertanya, ini bagaimana penjelasan tentang perempuan ahli ibadah tetapi ini masuk neraka, ini seperti apa Pak Kiai?
1: Ya, ada beberapa keterangan ya, walaupun kita harus selektif keterangan itu. Tapi yang pasti seorang itu wanita maupun pria tidak cukup dia rajin sholat, kemudian melaksanakan ajaran-ajaran Islam, tapi harus ada yang dilaksanakan yang lainnya, aturan-aturan. Antara lain dalam konteks wanita, dalam konteks keterangan itu adalah seorang wanita yang tidak patuh kepada suami. Itu antara lain hadis yang saya ingat. Mungkin juga karena sebab-sebab yang lain.

0: istiqomah melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, sholat dan kemudian ibadah-ibadah lain, serta memelihara anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada perbuatan yang sudah biasa dilakukan dan sudah dianggap maunya tidak dosa, seperti kerja menggunjing, mengumpat, itu merasa tidak dosa. Nah, inilah diingatkan oleh beberapa hadis, yaitu bisa saja seorang itu rajin sholat tapi tetap jadi haram masuk surga atau harus masuk neraka karena ada kesalahan-kesalahan lain dalam kaitan dengan mungkin akhlak dan lain-lain. Itu yang bisa saja.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada sahabat Cahyati dari Panyilekan, Pak Kiai, ini izin bertanya, apakah Nabi pernah mencontohkan baca sholawat nariyah, dan apakah benar ketika membaca sholawat nariyah ini terlalu mengagungkan Nabi dibanding Allah? Dan ini seperti apa, Pak Kiai, mohon pencerahannya.
0: Ya, yeah. Nabi mewariskan kepada kita sholawat yang masyhur adalah sholawat yang kita baca di dalam tasyahud Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya itu. Kemudian ada beberapa ucapan para sahabat. Isinya adalah salawat kepada Rasul tapi tidak di dalam salat. Sebagai bagian daripada doa, tentu baca salawat itu adalah atau mendoakan supaya salat rahmat barakah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baik. Dalam perkembangan sejarah memang lahirlah inisiatif dari beberapa ulama untuk melahirkan bentuk-bentuk salawat. Ya tentu boleh-boleh saja sepanjang tidak di dalamnya tidak ada muatan kultus, ya. Baca sholat bahasa Indonesia saja bisa kita. Semoga sholawat dan salam disimpan pada Nabi Muhammad, ada perbuatan baik. Tapi jangan sampai melahirkan atau tidak dibaca pada waktu sholat. Yang kedua, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu begini, orang baca sholawat dengan sholawatnya khusus sekian akan mendapatkan ini, berlebih-lebihan. Hati-hati, jangan membuat ritual baru dan jangan yang tidak dicontohkan oleh Nabi dilakukan terutama pada waktu sholat. Soal sholawat sebagai doa, boleh apa saja, tetapi tetap adalah harus sesuai dengan ajaran agama, tidak dalam bentuk mengkultuskan dan tidak berlebih-lebihan. Jadi baca sholawat. Memang lahir banyak sholawat yang dijadikan kebiasaannya ada baca sholawat. Ya pada dasarnya baik membaca sholawat kepada Rasul asal jangan berlebih-lebihan, jangan membuat ritual baru begitu.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini selanjutnya dari sahabat Ega, Pak Kiai. Jadi ada seorang ayah mempunyai tanah, namun ayah itu sakit karena tahu bahwasannya tanah itu dijual oleh sepihak dari keluarga ayah tersebut. Nah, ketika sudah tahu dijual, ayahnya ini sakit parah dan meninggal dunia. Dan akhirnya ini uang yang dibawa oleh anggota keluarganya ini, nah ini seperti apa pakai hukum uang tersebut dan bagaimana hukum jual beli yang dilakukan oleh anggota keluarganya tanpa sepengetahuan ayahnya, Pak Kiai?
0: Ya, tentu kita hanya dibolehkan menjual atau memberikan harta itu yang betul-betul milik kita. Milik kita. Bagaimana milik orang tua? Ya milik orang tua tetap harus orang seizin orang tua tentu saja. Jadi kalau seperti kasus tadi terjadi seseorang karena begitu dekat ataupun apapun sebabnya menjual atau menyerahkan kekayaan harta tanah kepada orang lain tanpa izin, tentu tidak sah pemberian itu. Nah, ya memang tentu saja dalam kaitan dengan keluarga harus ada penyelesaian mungkin yang baik, antara lain pendekatan, menyadarkan dan ada tanggung jawab begitu. Nah, bagi dalam situasi tertentu seorang mungkin memaklumi begitu, memaafkan kalau memungkinkan, untuk memaafkan tidak merugikan pihak lain. Dalam kasus kemudian harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain.

0: ridho dari ahli waris, atau harus perhitungan lah dengan ahli waris, karena terutama anak ya, ahli waris ya, terutama anak itu harus ada perhitungan. Kalau tidak dikembalikan atau dengan ridho tidak bisa, ya harus ada perhitungan tentu saja di akhirat. Pendeknya, harta kekayaan itu adalah menjadi milik seseorang. Kalau seseorang itu meninggal dunia, harta kekayaan itu beralih menjadi milik ahli waris, kecuali kalau sudah sempat diwasiatkan untuk diberikan kepada siapa yang bukan ahli waris. Nah, seperti itulah aturannya.
1: Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas jawabannya, dan insya Allah di akhir Pak Kiai mungkin sebagai closing statement penguatan di pagi hari ini, Pak Kiai.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, kita tidak boleh bosan untuk terus menyegarkan iman kita, karena iman kita itu bisa menebal, bisa menipis. Di antara bentuk bagaimana iman kita supaya tetap mantap, ya selain ibadah yang baik, berzikir, baca Quran, termasuklah apa yang kita lakukan sekarang ini, menyegarkan dengan mendengar dan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, termasuk kegiatan kita seperti subuh ini, dapat lebih memantapkan iman kita, menjadikan kita lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Pak Kiai dan keluarga, dan semoga senantiasa Pak Kiai diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, demikian sahabat MK, juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini, telah sama-sama kita simak ilmu yang luar biasa sahabat MK, Masya Allah, disampaikan di sesi pertama oleh gurunda kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kemudian di sesi kedua bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang didapat sahabat MK, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga ini semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaruniai kesehatan selalu, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi sahabat MK. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Rasa diri kurang bersyukur.
1: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.
2: Ya Allah.
1: Fokus awalnya sahabat MK adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian bisa
3: terima kasih.

0: masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Penyawat naon kalau
1: mau kawit ratajan dan kena paru nya teras pegal-pegal ya kana sirah teh lieur jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mau yo ge ya teh puyeng bae jantan mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu jantan bingung aduh ya kedah kumaha mau sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri tah karena ieu sakin tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya ibu ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
0: nah berada nuju nyeri
1: mah dada ieu jantan ieu tak kawit mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sangat berpasangan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak akhirnya yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung menyeri mastaka sarang nyeri

0: karos mah jantan rausin, ini mah jantan rausin gitu. Ayah karos nah, alhamdulillah nyeri mastaka jantan alhamdulillah teh ayah ini mah kantun iya begahna sekali kali teh.
1: Ayana toh seep sabaraha botol pak?
0: Dua ayana bade katilu ya.
1: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
0: Sadinten teh tilu kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
1: Kali ngaleut seberapa tetes pak?
0: Genep tetes.
1: Pak Anang uningal Pak Propolis di mantan Pak.
0: Radio.
1: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
0: Ya penginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
1: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpa Propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun

0: gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
1: Nuhun, janten bapak saatosna nembe sabotol terus aya probihan nya panya.
0: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean aman, kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
0: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
1: Alhamdulillah berarti tas sakitnya banyak.
0: Munda, sami darah sami tiba yo naya liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
1: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
0: Sementawis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
1: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
0: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pa konsumsina.
0: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga Pak.
0: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim Ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, taku kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Taku kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah eta sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakit.

0: dan nyabahnya. Mohon kita saranti abdi bah, abah kedah cirutin konsumsinya. Mudah-mudahan abah na janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiar geun bahnya. Tur nuhun bah, pidoa ti abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, sarang saya nam bianteu mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
2: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
2: Tos saep sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos?
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
1: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
2: Mohon.
1: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
2: Ento sehat,
1: darah sehatnya
2: geus teh aya.
1: Pas lungsur.
2: Kantun rematikna salit.
1: Rematikna salit sareng
2: radang pinggulnya.
1: Radang pinggulna mun. Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
2: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
2: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
1: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
2: 3 kali.
1: Sabaraha tetes tah?
2: Genep tetes.
1: Berarti anjing
2: siang sareng wengi.
1: Wengi bae di bobonya.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.